0: Back again teman Pro 2, thank you so much yang sudah bergabung di FYP Flores Chart Playlist pagi hari ini. Dan Salsa masih stay bareng kamu ya, karena kita bakal ke Pro 2 Spot pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, jangan kemana-mana, jangan skip channel 92,2 dan pantau kita terus melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu ya teman Pro 2. Biar apa? Biar weekend kamu jadi lebih happy di pagi hari ini ya. Intinya harus happy terus sih teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu tidak happy, aduh kan Salsa jadi sedih ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena bakal ke Pro 2 Spot setelah lagu yang berikut ini.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
2: Flores Your Playlist.

Yeay teman Pro 2, saatnya kita di Pro 2 Spot dan Salsa mau share ke kamu informasi fakta unik, menarik, dan ini ada sejarah juga sih teman Pro 2. Tapi di pagi hari ini kita bakal bahas 10 kucing paling terkenal di dunia dan sejarahnya teman Pro 2. Nah, hampir semua kalangan di dunia menyukai hewan peliharaan yang satu ini, yaitu kucing teman Pro 2. Dengan karakternya yang unik dan lucu, banyak orang menyukainya. Sepanjang sejarah, kucing telah memberi kesan positif secara global. Beberapa kucing paling terkenal adalah yang paling populer di dunia menurut IDN Times, yaitu 45 ras kucing yang berbeda. Dan ini kalau misalnya kalian kepo, kalian mau tahu ada apa saja nih berikut ini teman Pro 2. Nah, ini yang pertama ada Maine Coon teman Pro 2 yang mempunyai karakteristik dengan perawakan yang besar dan berbulu tebal. Di Indonesia sendiri sudah banyak teman Pro 2, apalagi di ND ya. Kalau kita lihat itu banyak sih yang jenis seperti Maine Coon yang satu ini, dan ini berasal dari negara Maine teman Pro 2. Dipopulerkan itu sebagai kucing ras murni pada tahun 1970-an. Wow, kita juga belum lahir ya. Kita mungkin kalian sudah, kalian yang 9 ke bawah tahunnya, saya yang tahun 2000-an ini kayaknya baru tahu saat ini ya teman Pro 2 kalau kucing ini sudah aja sejak tahun 1970-an. Termasuk salah satu kucing populer di dunia, Maine Coon memiliki polydactylism atau jari kaki yang besar untuk berburu. Maine Coon sendiri umumnya memiliki tinggi badan 16 inci, berat badan 8 hingga 20 pon, mampu bertahan hidup 12 sampai 15 tahun teman Pro 2. Kombinasi warna matanya hijau, emas atau tembaga sangat lucu dan menggemaskan. Cute banget teman Pro 2. Dan berikut ini adalah Bengal. Bengal ini kucing terpopuler di dunia yang dikenal sebagai kucing macan tutul dan terlihat liar hidup di hutan. Tapi kita bakal bahas si Bengal ini, fakta menariknya dan sejarahnya seperti apa setelah lagu yang berikut ini.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Tambun Pro 2, kita ke informasi selanjutnya. Tadi sempat Salsa spill sih kalau kita bakal bahas fakta menarik dan sejarah dari kucing bengal, teman Pro 2. Nah, ini kucing bengal ini dikenal sebagai kucing macan tutul dan terlihat liar hidup di hutan. Meskipun sangat sangar perawakannya, itu dia tapi memiliki sifat yang sangat jinak, teman Pro 2. Bengal ini merupakan kucing eksotis langka dan termasuk kucing paling mahal di dunia. Pola bintik-bintik pada badannya berasal dari nama taksonomi kucing macan tutul dengan nama latin Prionaliorus bangelensis, hasil biakan kucing domestik dengan kucing liar, teman Pro 2. Kucing bengal ini memiliki tinggi 13 hingga 16 inci, berat badan hingga 6 sampai 12 pon, dan mampu bertahan hidup sampai dengan 12 atau 15 tahun, teman Pro 2. And then selanjutnya adalah Oriental Shorthair, teman Pro 2. Oriental Shorthair ini memiliki ciri khas yang tidak kalah unik dan lucunya dengan kucing populer lain. Dengan ciri khas kuping lebar, panjang, berbulu pendek, namun kucing ini rentan terhadap kanker kulit dan cuaca dingin karena bulunya yang sedikit. Oh, kasihan ya, teman Pro 2. Mereka memiliki tinggi badan 9 hingga 11 inci, berat badan 7 hingga 12 pon, bisa bertahan hidup 15 sampai 20 tahun. Oh, ini umurnya lebih panjang ya dari kedua kucing tadi. Dan karakteristiknya ini hanya memiliki banyak pola warna, matanya hijau, biru, emas, dan kuning, teman Pro 2. Nah, kita masih punya sejarah kucing lain yang terkenal di dunia. Kita akan bahas setelah lagu yang berikut ini.

0: banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot ya pagi hari ini. Selanjutnya ini ada kucing Persia. Oh my god, cute. So cute sih ya. Jadi kayak semua kayaknya punya kucing yang satu ini dia, teman Pro 2. Dan kucing ini adalah kucing yang paling terkenal dengan karakter manja, berbulu panjang dan indah, teman Pro 2. Persia dikenal sebagai kucing Iran atau Siras, nama kota di Iran. Hampir semua dari kucing ini memiliki ciri khas wajah datar dibandingkan dengan ras kucing lainnya, teman Pro 2. Kucing Persia seringkali tampil sebagai pemeran film, karya seni dan iklan, dan menjadi kucing yang paling populer selama beberapa dekade. Betul sekali. Namun Persia rentan terhadap berbagai penyakit termasuk masalah ginjal dan jantung. Oh, tentunya perlu perawatan yang lebih teratur dan protek ya, teman Pro 2 yang punya kucing Persia nih. Dan si cantik Persia yang punya tinggi badan hingga 18 inci, berat badan 7 hingga 12 pon dan mampu bertahan hidup 15 sampai 20 tahun, teman Pro 2. And then selanjutnya ada American Shorthair, teman Pro 2. Kucing terpopuler yang satu ini mempunyai karakteristik selain suka dipangku, cerdas dan menjadi teman yang ramah. Memiliki wajah bulat dan telinga yang pendek, sering dikira kucing campuran domestik padahal ini adalah ras murni, teman Pro 2. Kayaknya ini belum ada deh di ND, ini baru benar-benar salsa lihat. Itu untuk American Shorthair-nya ini, untuk dari bagian wajah sampai kepala layaknya kucing kampung pada umumnya. And, tapi ini yang menariknya adalah bagian tubuhnya itu motif atau bulunya itu tuh beda, belum ada di ND, teman Pro 2. Ini keren sih, teman Pro 2. Nah, ini selanjutnya adalah kucing Siam, teman Pro 2. Siam adalah kucing populer pemeran film animasi Disney Lady and the Tramp yang menyanyikan sebuah lagu dengan kecerdasan dan keterampilan olah vokalnya. Sejak abad ke-19, kucing ini sudah populer sebelum dikenal sebagai Siam. Kucing ini berasal dari negara Thailand, teman Pro 2. Memiliki warna bulu yang khas di area wajah, telinga, kaki, dan ekornya. Ada dua jenis kucing Siam dengan tubuh ramping, memiliki kepala lebih besar. Satunya lagi tubuh lebih gemuk dengan kepalanya berbentuk apel. Bulat banget ya. Kucing dari Thailand ini punya tinggi badan hingga 14 inci, berat badan hingga 8 pon, dan bisa bertahan sampai 15 tahun, teman Pro 2. Kita kayaknya masih punya beberapa lagi yang bakal saya share ke kamu, teman Pro 2. So jangan

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dengan Pro 2. Itu tadi informasi kita di Pro 2 Spot pagi hari ini ya. Dan Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan Pro 2. Kita bakal ke obras obrolan Spidey pagi hari ini. Salsa bakal kasih kamu informasi dan playlist yang seru sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh.
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Mari, terbaikkan.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay teman-teman Broadway, saatnya kita di obrolan sepeda. Dan pagi hari ini karena temanya pariwisata ya, jadi Salsa nih kepo sama teman Broadway mungkin yang hari ini kalian mengagendakan healing kemana, healing tipis-tipis kemana. Karena kayaknya cuacanya juga lagi mendukung ya hari ini teman-teman Broadway. Tapi kalau berbicara healing tuh, aduh, kalau Gen Z saat ini mager-mageran ya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang gas, kayaknya langsung gaspol, langsung ada di tempat wisata itu dia teman Broadway. Tapi healing tuh bukan cuma ke tempat wisata yang jauh sih, karena cuma ke pantai and then nongkrong, makan, duduk bareng begitu, itu kan juga healing-healing ya, healing tipis-tipis. Karena besok kita akan menyambut hari Senin teman Pradua. Kayaknya bakal berat untuk kita semua, tapi harus semangat ya, karena kita adalah anak-anak Gen Z yang kece badai. Tapi ini bukan cuma Gen Z teman Pradua, milenial dari berbagai kalangan pun itu kalau misalnya healing ya punya cara tersendiri kali ya. Ada mungkin yang hibernasinya atau healingnya di kamar, recharge tenaganya sambil main HP, scrolling begitu. Ada mungkin yang beberes deep cleaning hari ini. Semangat semuanya teman Broadway, kalian punya cara sendiri untuk membuat hari-hari kalian tuh jadi lebih baik, hari-hari kalian jadi lebih menyenangkan. Seperti lagu yang berikut ini teman Broadway.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija ND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

teman-teman bro dua, tidak terasa waktu kita harus berakhir di edisi Spidey pagi hari ini. Thank you so much buat kalian yang sudah bergabung, yang sudah join bareng Salsa di pagi hari ini. Nanti di santai siang kalian bakal ditemani bersama RJ John Sugi, teman bro dua. Thank you ya buat kalian semua teman bro dua, jangan lewatkan nanti sore bakal ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saya Salsa, see you on the next day. Bye-bye.

0: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
1: Banget!
0: Seru loh, beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Ikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Happy weekend teman Produ FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM ya. Saatnya Jun kembali temani kamu di Santai Siang hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026 ya. Have fun buat semuanya yang masih terus mendengarkan 92,2 FM after tadi barengan sama RJ Salsa ya di pagi tadi ya. Dan jangan lupa nanti di jam 3 sampai jam 5 akan ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 ya. Ini versi nasionalnya dari Produ Jakarta yang juga akan disiarkan di seluruh area Produ FM se-Indonesia. Ada juga di TikTok ya, ini siaran spesial bola teman, nanti jam 6:30 dan juga nanti malam akan ada Pro 2 Indie ya. Jadi buat kamu-kamu yang suka lagu-lagu Indie, nanti juga bisa pantau acara jam 8 malam, ini juga di-relay di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Saat lagi akan ada Pro 2 Hitlist, so buat yang mau request lagu ya silakan di pagi hari ini. Ada dari Melati ya, ini Melati. Okay, katanya mau request lagu, silakan Melati ya. Melati mau request lagu apa? Bisa langsung nanti spill ya di WhatsAppnya Pro 2 di 082147650422 ya. Semangat pagi buat Melati, semoga kamu tetap semangat ya dan tetap have fun di pagi hari ini Melati ya. Dan jangan lupa untuk kerjakan berita kamu Melati ya. Tetap semangat di pagi hari ini ya. 082147650422. Ini ada dari minta lagu dari Angie Carvalho Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angels Indonesia, tetap semangat dan selalu bersyukur. Terima kasih buat kamu-kamu Angie Carvalho Raffles dengan Remuk ya. Semoga jauh tidak remuk ya seperti kebanyakan orang, tetap stay strong teman Pro 2 ya. Dan silakan Ibu Melati yang lagi pantau kita di pagi hari ini, silakan Ibu Melati ya. Request lagu yang kamu suka di pagi hari ini nanti bakal kita putarkan Ibu Melati di pagi ini ya.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Ada yang bergabung di pagi hari ini. Halo kakak, saya Melati di Anggrek. Mau request lagunya Rumah Sakit yang Kabar Bahagia. Salam-salam untuk semuanya yang ada di studio. Sehat selalu dan nikmatilah kota ND yang karena akhir-akhir ini sangatlah indah. Semoga teman Pro 2 yang mendengarkan juga segera mendapatkan kabar bahagianya juga nih teman Pro 2. Oke, okay, congratulations buat Ibu Melati ya, yang selalu cerah akhir-akhir ini dan alam juga menyertai kamu Ibu Melati ya. Semoga saja kamu selalu bahagia dan selalu bahagia juga dengan berbagai berita-berita kamu Ibu Melati ya. Semangat Ibu Melati.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Prodi di 08214174522. Silakan buat teman join di Prodi Hitlist ya siang hari ini. Ada dari Zayang di Numba Basa. Sepertinya saya kenal kamu, Zayang ya. Siapa kamu, Zayang? Minta lagu dari Yasudalah dari Bondan Prakoso. Terima kasih buat Zayang di Numba Basa. Semangat buat Zayang di Numba ya. GWS selalu buat di Numba Basa dan keluarga besar teman Prodi ya. Dan Melati, terima kasih Mas. Thank you juga buat kamu Melati ya. Terima kasih buat Ibu Melati di Melati, selalu semangat, jangan lupa berita kamu Ibu Melati. Ada juga dari Mama Rehe minta lagunya Stephen Pasaribu, beri aku kesempatan ya. Mama Rehe, penasaran aku orangnya siapa ini ya. Thank you ya buat Mama Rehe, Stephen Pasaribu, beri aku kesempatan. Buat my bro, my brother Chico ya, minta lagu dari God Must Showing Off dari Bruno KE. Oke, siap. Bruno Mars, God Must Showing Off. Oke, ready ya. Thank you, check it out.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie.
1: Teman Pro2, silakan di 08214765042 di siang hari ini ya. Jangan ucapkan selamat ulang tahun dulu buat yang lagi ulang tahun di hari ini Minggu 24 Mei ya 2006. Yang terbaik didoakan buat kamu semuanya, teman Pro2 ya. Sekali lagi jangan lupa buat pantau tanggal lagu Indo dan tanggal lagu mancanegara jam 3 sampai jam 5 sore hari ini ya. Juga dirilai di seluruh RRI Pro2 FM se-Indonesia. Ada juga Pro2 Indie nanti malam di jam 8 ya, jam 20.

Wanita. Ini juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Silakan untuk mau bergabung di 0821 4765 0422.

0: 2022. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
2: Ya, teman Pro 2, silakan 08214765042 ya. Dari Alfian minta lagu KE ya. Sama Morgan Wallen. Morgan Wallen ya. Tate McRae sebentar. What I want. Oke, siap ya. Morgan Wallen sama Tate McRae ya. What I want buat Alfian. Terima kasih. Ya, silakan yang lain di 08214765042 di siang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, line telepon 0381-2627-147, telepon seluler SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Pro 2 silakan di 082147650422 ya. Di 082147650422 untuk yang mau join-join request lagu yang kamu suka di siang hari ini. Kakak Ciko join lagi di siang hari ini. Oke, siap Kakak Ciko. And now sesi potret. Sesi potret now. Oke, siap ya, ready buat Kakak Ciko. Anau dan Ari Lesmana, sesi potret sudah jauh siapkan ya. Silakan teman Pro 2 ya di 082147650422 ya di siang hari ini. Kakak Fitri ya, minta lagu dari Leodra. Pesan terakhir katanya. Sebentar ya. Leodra pesan. Oke, siap. Terima kasih buat Kakak Fitri. Enjoy.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan.

0: terbaikamu.
1: Teman terbaikamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaikamu.
4: Teman berdua ya, sekali lagi Pantai Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20 jam 3 sampai jam 5 sore hari ini ya, dan juga ada Deep Talk. Nanti ini siaran spesial bola jam 6:30 ya, 18:30, dan juga Indonesia Pro Indi nanti malam di jam 20 Vita, teman berdua ya, yang juga akan disiarkan di semua Pro 2 FM se-Indonesia. Scalp, here come the roses.

0: RRI Produa FM ND. Follow Instagram at Produa ND, Facebook at Produa RRI ND, line telepon 0381 2627 147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 0821476504222.
1: Teman terbaik kamu
2: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.

Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Selamat siang karena 2 Angelus dan ada Murah Kreatif juga, teman Pro 2 bareng sama Kakak Kristo nanti di jam 12.30 ya. Ini adalah owner dari Kuliner Makanan Nusantara. Nanti bakal kita ngobrol-ngobrol fun barengan sama Kakak Kristo, teman Pro 2 ya, di siang hari ini. Dan Murah Kreatif, teman Pro 2.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Kristus, kami mohon, perkenankanlah supaya kami bersuka cita dalam kehidupan kekal dengan perantaraan Bundanya, Perawan Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Pro 2 FM Andy,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of

Teman Pro 2 FM, ya jangan lupa saat lagi kita akan bersama dengan Kakak Kristo, ya di Muda Kreatif untuk siang hari ini. Kita bakal kepoin bagaimana Kakak Kristo menjalankan bisnisnya dengan kuliner Nusantara. Teman Pro 2 saat lagi hanya di Muda Kreatif siang hari ini. Stay tune.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

0: Selamat siang teman Pro 2 FM ND yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya. Masih ada John yang temani kamu di siang hari ini, teman Pro 2 di Santai Siang. Hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dan yang seperti Jawa bilang tadi bahwa di siang hari ini kita barengan sama couple keren teman Pro 2 FM ND ya. Ini adalah husband and wife yang keren banget, punya usaha yang bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya, yang punya, yang masih bingung mungkin buat ide usaha apa, atau mungkin ingin kasih motivasi-motivasi keren. Nanti kita bakal kepoin ya obrolan fun kita barengan sama dua sosok keren teman Pro 2 FM ND ya. Ada Kakak Teja dan Kakak Lut Gardis yang sudah hadir di studio Pro 2 FM ND, yang seperti kamu bisa lihat juga yang nonton di live YouTube-nya dari ND ya di siang hari ini. Selamat siang Kakak berdua.
1: Siang.
2: Selamat siang juga.
0: Apa kabar Kakak di siang hari ini?
1: Baik, baik.
0: Oke, terima kasih banyak sebelumnya buat Kakak Teja, Kakak Lut Gardis yang sudah bersedia hadir walaupun di tengah kesibukannya ya, untuk sempatkan waktu ke studio buat ngobrol-ngobrol fun ke Pro 2 FM ND untuk siang hari ini. Mungkin bisa perkenalkan dulu Kakak kesibukannya apa? Silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Kakak. Jadi perkenalkan, nama saya Teja. Status kerja saya seorang chef. Dan pekerjaan saya sehari-harian
0: ya,
1: hanya kuliner di rumah saja.
0: Keren teman-teman. Ya. Silakan Gaga.
2: Halo, baik, selamat siang. Kalau saya sendiri Lut Gardis, pekerjaan saya itu sekarang jadi salah satu mitra di Sinarmas. Nah, terus keseharian saya sekarang, saya belum punya pekerjaan tetap, jadi saya membantu suami untuk menjalankan bisnis usaha online.
0: Wow, ini sama-sama kompak teman Pro 2 ya, Kakak Teja dan Kakak Lut Gardis ya, sama-sama kompak ya. Karena bisa dibilang teman Pro 2, jadi kakak berdua ini tuh memang punya banyak ide untuk bisa meracik sebuah makanan untuk menjadi suatu nilai jual yang keren teman Pro 2 FMND ya. Kuliner online makanan Nusantara nih teman Pro 2. Nah, Kakak Teja dan Kakak Lut Gardis ini kok bisa punya ide untuk bisa bikin kuliner di kota ND, khususnya itu gimana nih awalnya Kakak? Apa mungkin cuma sebatas bikin saja, atau mungkin Kakak ingin mencari juga benefit dari ini? Silakan Kakak.
1: Oke Kakak, terima kasih Kakak. Jadi awalnya sebenarnya di dunia kuliner itu bukan basicnya saya awalnya. Dari awal dasar sekolah dulu itu tidak ada mau berpikir ke tata boga, dunia tata boga.
0: Oke Kakak.
1: Jadi dari proses awal saranto itu Kak, awalnya tuh saya tuh di Bali. Nah di Bali awal proses kerja pertama saya tuh stiwet.
0: Stiwet
1: itu kalau di warung, di hotel orang bilang tukang cuci piring, sapu, ngepel. Ya, jadi mungkin pengaruh bos, kepala chefnya lihat kinerja kerja bagus, rapi, ajaklah saya terjun ke dunia kitchen. Ya, karena kita orang timur kan ibaratnya kan gengsi tinggi kalau laki di dapur kan.
0: Iya betul ya. Betul.
1: Jadi ada motivasi dari chef, kamu tuh bisa. Ya, bila mana ada kesempatan, karena kita terus mau berdikari kan.
0: Betul.
1: Dari situ saya mulai belajar. Mungkin satu tahun lebih saya di Bali. Itu saya masih di dunia bakery Kakak.
0: Oke. Okay.
1: Dunia bakery pastry. Nah, setelah 2019 itu COVID, saya pulang lagi ke ND. Itu kan dipulang semua.
0: Okay.
1: Setelah itu dapat panggilan jobdesk di Kalimantan. Di Kalimantan itu saya terjun di dunia tambang batubara. Di situ kan ada catering. Catering situ, jadi kami pelayanan itu dalam satu hari itu sampai 5.000 porsi.
0: Wow.
1: 5.000 porsi dengan sistemnya itu 2 main course, 1 second. Ya, itu makanannya dari breakfast, dinner, lunch, supper. Setelah rantau, dulu ibaratnya masih bujang ya, belum terpikir, okay. Rantau, jadi satu pulang, ketemu juga sama istri saya sini, jadi ada terpikir dari muncul dari diri kita sendiri, apa yang kita harus lakukan sekarang kita sudah berkeluarga kan, apa yang mau kita kembangkan, sama sudah, dengan ada modal sedikit yang ada. Coba kita buka usaha di kuliner kan, kayak jual-jual online, makan-makan itu kan, kita coba loh. Awal pertama kami itu Kakak modal cuma berapa? 300 ribu mungkin ya? 300 ribu, awal pertama. 300 ribu, itu kami masih bermain di ceker ayam dan ampla ayam. Dalam perjalanan itu dapat cuma 10 ribu, 20 ribu, sampai terpaku. Sabar. Ibaratnya tuh dia tuh sedikit demi sedikit menjadi bukit. Tidak ada orang tuh proses itu langsung lurus, dia butuh proses. Ya dari situ kami kembangkan sampai sekarang. Jadi makanan yang paling orang lebih laris di usaha kuliner online kami itu kakak paling-paling cuma kayak ini ada ikan dabu-dabu khas Manado punya. Terus ada kami bahasa makanan pokok NTT punya seperti apa, jagung bose,
2: singkong crispy,
1: terus abon ikan. Kita bisa gunakan itu. Tapi dia per porsi itu enggak tidak mahal juga. Karena kita tahu juga ada sistem pemasukan uang di daerahnya kita kan.
0: Jadi keren ya teman Prodi FM. Jadi kakak Teja ini dari Bali ya. Punya background chef juga. Yang tentunya juga kakak Teja sudah tahu dapurnya Bali. Kalau misalnya di Kalimantan juga seperti apa. Yang mungkin identik dengan Western ya kakak Teja ya. Tapi di Bali itu apakah kakak juga dilatih atau mungkin dapat sertifikat gitu sebagai?
1: Saya punya sertifikat
0: cuma. Wih keren teman Prodi.
1: Ada
0: keren.
1: Sertifikat HSS. Itu ada, itu di Kalimantan. Terus sertifikat ini apa, full safety, ada semua.
0: Wow, teman Prodi aja. Ini bukan orang sembarangan teman Prodi ya. Ini bukan chef sembarangan, ini adalah chef yang bersertifikasi teman Prodi FMND. Dan kakak Teja juga punya pengalaman luar biasa di Bali yang tentunya juga bisa jadi bekal buat kakak Teja hingga saat ini teman Prodi ya. Dan dari tahun ke tahun kakak Teja dan kakak Luhut Gardis juga ya melihat peluang kuliner itu, kenapa pilih kuliner Nusantara nih? Karena mungkin kan kakak Teja suruh dibalik kan pasti ada juga nih yang berbau-berbau westernisasi nih ya. Nah kenapa nih pilih kuliner Nusantara yang mungkin cocok sama lidah Indonesia nih kakak? Kenapa nyalasan?
1: Oke kakak, kenapa satu lebih memilih kuliner Nusantara? Yang pertama bahan pokok kita sini kan hortikulturan itu kan besar sekali. Itu yang kita ambil dari peluang dari situ. Ya sisi hasil pertanian itu kan dia kan peluang kayak di bumbu perampakan lebih besar dari kita sini. Jadi penggunaan bahan itu lebih gampang kakak. Terus harga

0: wisata maybe ya, yang banyak turisnya mungkin bisa untuk western. Tapi Kakak TJ sama Kak Lur Gadis punya ide keren buat meracik bahan-bahan lokal kita untuk menjadi kuliner yang istimewa. Berarti di menu Nusantara, di menu kuliner Kakak itu tuh ada jual apa-apa saja nih Kakak menunya? Bisa spill tidak buat kami di siang hari ini?
1: Yang biasa kami jual tuh yang pertama ini ceker ayam marcun, terus gulai ikan, terus ini kepurung, itu makan kasul isi punya, terus
2: gulai
1: sayur, terus kayak ubi goreng crispy, pisang geprek, terus pisang goreng wijen, ya, terus mie gacuan, ya. Jadi ya, ada kali kalau kayak daging sapi itu kayak soto Banjar, soto Makassar.
0: Ya.
1: Jadi ini kita lihat dengan ekonomi uangnya, kalau kita mau buat menu yang lebih feeling, lebih naik itu kan tergantung dana juga.
0: Ya. Tapi ini Kakak TJ sama Kak Lur Gardens sih lumayan oke teman produk FMD, karena banyak menu-menu tadi yang Kakak TJ sebutkan itu tuh adalah menu-menu yang bisa dibilang keren-keren juga, yang mungkin juga lagi hype juga pada saat ini teman produk FMD ya, karena mungkin begitu banyak kuliner di kota Ende yang mungkin ada ya, terjual pada saat ini. Dan Kakak Lur Gadis dan Kakak Teja, mungkin dari POV Kakak Lur Gadis dulu nih, untuk melihat kuliner kota Ende sejauh ini Kakak Lur Gadis, apakah kuliner kota Ende itu mengalami perkembangan, atau mungkin Kakak Lur Gadis melihat kayaknya masih sasak begitu saja, atau mungkin sudah ada variasi-variasi untuk kuliner di kota Ende pada umumnya? Silakan Kakak.
2: Oke, baik. Kalau menurut penglihatan saya, karena pengalaman saya itu, saya terjun, bukan saya bukan chef juga, saya biasa, jadi cuma untuk mencari keuntungan sedikit-sedikit. Jadi waktu itu tuh saya masih awal pertama saya jualan online itu, saya duduk di bangku kuliah semester 2, awal. Jadi dari situ, jadi waktu pertama kali saya berjualan itu, saya jualan menu yang sederhana saja, yang mudah didapat. Dan tentunya, apalagi kita lidah orang Ende kan, kita sudah tahu, kita juga sendiri orang Ende, kita tahu. Nah, jadi berjalannya, seiring berjalannya waktu, jadi kita kayak ada orang yang berjualan menu online itu tuh ada yang lebih. Kayak semacam ada burger, ada sosis, terus apalagi ya yang pakai keju apa? Jadi kita cuma ambil kuliner Nusantara saja.
0: Okay, jadi POV-nya Kakak Lur Gadis, Kakak Tija ya, mungkin lidah orang lokal tuh lebih matchingnya sama lidah yang berbau Nusantara, teman Pro 2 FMND ya. Sekali lagi kita di Indonesia ya, dan kita di kota Ende tercinta, teman Pro 2 FMND. Dan biasanya tuh Kakak Lur Gadis sama Kakak Tija untuk bikin menu-menu yang tadi Kakak sebutkan itu tuh dalam satu hari itu tuh mulai dari jam berapa tuh Kakak? Mungkin masaknya atau bagaimana? Apakah Kakak sistem pre-order, orang pesan dulu baru Kakak bikin, atau memang sudah ready, dan itu pun memasaknya itu butuh berapa lama tuh Kakak untuk persiapan itu?
1: Begini Kakak, kalau soal menu itu kami biasanya tuh kayak saya suruh istri saya tuh, dia posting dulu nih, posting, lihat berapa orang yang order. Karena kalau contoh yang pesan 2, kita rugi nanti. Iya, jadi kalau minimal kalau 8 ke atas ya masih bisa kembali modal kan. Jadi kami sistem kalau malam dia update, siang tuh kami cek, sudah ada pesan masuk, berkain belanja barangnya.
2: Jadi sistemnya kayak pre-order begitu.
0: Pre-order,
2: ya.
0: Pesan dulu baru dibuatkan teman Pro 2 FMD. Dan kira-kira tuh sehari orderannya tuh berapa banyak tuh Kakak? Lumayan Kakak ya?
2: Kalau sehari palingan itu kita bisa dapat yang 10 porsi lebih. Ya, 10 porsi. Jadi kita buat menunya beda kayak dalam satu hari. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kita punya keadaan. Kayak pagi itu kita buat menu untuk makan pagi. Jadi ada nasi kuning, nasi merah, nasi jagung, itu pagi. Kalau siang kita alihkan ke sup, ada lauk-lauk, pokoknya untuk makanan siang. Terus kalau sore itu kita alihkan ke makanan lokal, itu seperti kayak umbi-umbian, ya begitu.
0: Oke, jadi sesuai dengan timingnya teman produser FMD, pagi menunya ini, siang sekian, malam sekian. Berarti kalau misalnya pernah tidak Kakak mungkin dapat pesanan gitu yang jauh-jauh dari kota Ende mungkin, atau bagaimana? Karena mungkin sudah setia dengan menunya Kakak atau seperti apa?
2: Oke, baik. Jadi untuk sekarang, jadi ini kan baru buat kita berdua. Jadi selama ini juga kita punya kesibukan masing-masing. Dia safe di tempat kerja dan saya di sini. Jadi

0: untuk sekarang kita belum dapat untuk yang orderin dari jauh-jauh. Hmm. Tapi kalau untuk catering, hmm. Jadi kita tuh kayak semacam campur. Hmm. Jadi mungkin ada orang mau sewa catering, ya sudah kita itu.
1: Bisa melayani kakak.
0: Ya bisa melayani gitu. Itu biasanya dari arah Leo.
1: Teman Pro 2, jadi menjadi salah satu motivasi buat teman Pro 2 nih ya. Kalau mau usaha tuh jangan pikir-pikir lagi teman Pro 2, mulai dulu teman Pro 2 dengan modal apapun itu, tapi tetap ya kalau punya niat pasti akan berjalan teman Pro 2 FM Indi. Nah, menu-menu yang kakak sebutkan itu tuh apa nih menu yang paling best seller ya dari kakak Teji sama kakak Lut Gardis, dan menunya itu tuh kayaknya paling di request sama orang-orang tuh kakak.
0: Silakan. Jadi menu yang paling best seller, jadi satu kan orangnya begini, jadi saya sering scroll di sosial media, jadi saya harus sesuaikan yang sama orang punya jualan. Takutnya begini, saya kan orangnya sensitif, takutnya jualannya sama, terus mungkin sebelahnya lebih enak, pokoknya. Jadi menu yang paling best seller di kita punya dapur itu ini salah satunya.
1: Bisa ditunjukkan ke kamera ya teman Bro 2 ya. Jadi dibawa langsung sama kakak Lur Garis sama kakak Teja di siang hari ini. Silakan kakak, bisa ditunjukkan ke kamera.
0: Ini ada. Ini salah satu menu paling best seller di dapur kita. Ini adalah paket ikan dabu-dabu.
1: Paket ikan dabu-dabu teman Bro 2. Nah itu untuk membuat racikan itu butuh berapa lama nih kak? Dan untuk bahan-bahannya apa-apa saja yang disiapkan kakak?
2: Jadi oke, ini sekarang saya mulai.
1: Silakan kakak.
0: Karena memang dia yang itu.
1: Silakan kakak.
2: Sebenarnya itu proses pembuatan ikan dabu-dabu itu tidak sampai sejam sebenarnya kakak. Tergantung dari skill. Namanya kita masak itu ibaratnya itu kita sudah bayang orang-orang kita masak. Karena orang bilang, oh dia ini tahu masak. Memang semua orang tahu masak. Tapi seorang pemasak yang benar-benar pintar masak, dia itu IQ dan bayangan dia itu sudah ada gambarannya.
1: Yes.
2: Ya, jadi kalau proses masak ikan dabu-dabu ini kakak minimal mungkin, kalau saya lah perbandingan saya mungkin setengah jam tersampai lah. Ya, jadi dia dari cara proses pengelolaan yang pertama itu kita jaga dari yang pertama higienis. Itu yang paling penting kita jaga. Terus benar-benar makanan yang kita olah itu benar-benar higienis. Kita harus bisa bersih, terus jauh dari kontaminasi. Ya. Kalau kayak kelola ikan ini kan, ikan kita datang tidak bisa langsung datang langsung goreng, tidak. Yang paling pertama kita bersihkan dulu, terus marinasi sekitar 15 menit. Setelah itu baru kita goreng. Goreng pun kita harus tahu kalau ikan air tawar itu kan minyak goreng itu panas suhunya sekitar 60. Ikan air laut itu kan debit kadar airnya kan sekitar 90. Jadi kita harus tahu.
1: Oke teman Bro, ini fun fact ya. Jadi kakak Teja tuh betul-betul jelaskan ke kita bahwa masaknya yang empuk, yang enak, yang begini tuh memang di susu tertentu gitu kakak Teja ya. Jadi tidak sembarang teman Pro 2 FM Indi, karena memang backgroundnya kakak Teja adalah seorang chef bersertifikasi teman Pro 2 FM Indi ya. Jadi seperti ikan dabu-dabu yang kamu bisa lihat di live YouTube kita di siang hari ini teman Pro 2 FM Indi ya. Jadi betul-betul persiapannya itu apa-apa saja yang dipersiapkan juga teman Pro 2 FM Indi itu betul-betul dipikirkan oleh kakak Teja as a chefnya, dan kakak Lut Garis juga sebagai kemasannya teman Pro 2 FM Indi, biar orang juga pelanggan melihatnya juga, wah keren nih kemasannya teman Pro 2 FM Indi ya. Dan selain menu ikan dabu-dabu ini, apalagi nih kakak yang jadi best sellernya selain ini?
2: Biasanya ayam betutu.
1: Ayam betutu, oh itu yang ayam khas Bali ya kakak.
0: Khas Bali
1: ya.
0: Itu yang biasa best seller.
1: Keren, ini harus dicoba teman Pro 2 FM Indi. Ini dispilang sama kakak Teja ya, ada ayam betutu. Jadi bisa langsung, ini biasanya kalau misalnya kakak Teja sama kakak Lugardus tuh untuk mempromote food-food yang ini tuh di mana biasanya kakak, lewat medsos mana?
0: Nah itu biasanya kalau kita yang pertama itu di yang paling laris itu di Facebook, di Facebook, terus itu di TikTok juga, terus sama di WA itu Sejatiga saya pakai. Karena memang kita punya, untuk sekarang kita baru nih kakak, kita baru, jadi kita punya langganan juga belum terlalu banyak. Terus jangkauan orang-orang juga belum, kita belum masih belajar awal ini ceritanya, iya jadi masih awal-awal
1: perintis. Tapi kalau misalnya orang mau cari menu-menu kakak itu harus ketik apa nih, mungkin di Facebook atau di Indo atau di IG mungkin, atau TikTok atau apa?
0: Kalau di Facebook, kalau di saya itu biasanya ketik nama saya, itu Lut Gardis, Lut Gardis Ema, nama saya, nama lengkap sama Chef Teja.
1: Oh, Chef Teja. Yeah. Bisa juga teman Pro 2 cek di Facebook ya. Yeah. Bisa langsung inbox Kakak Teja di situ, Chef Teja sama Kakak Lutgar di situ ya, buat yang mau tanya-tanya seputar menu-menunya teman Pro 2 FMND ya. Nah, sejauh Kakak bikin menu-menu tadi dan sampai detik ini tuh, ada tidak mungkin Kakak berdua menemukan kesulitan-kesulitan maybe yang Kakak masih kayaknya menjadi tantangan buat Kakak berdua ini seperti apa?
0: Oke, Kakak. Jadi kendala awal yang kita alami itu yang pertama itu menyangkutin keuangan. Jadi itu yang memang dasar dari kita dulu, keuangan, terus berikutnya itu alat dan bahan. Jadi kita kan baru awal, baru perintis dan baru mulai. Jadi kendala yang kita rasakan itu di keuangan.
1: Iya. Tapi bagaimana Kakak mengatasi hal-hal kayak gitu tadi?
0: Oke, jadi begini. Jadi kita di sini kita fine-fine saja. Jadi kebetulan kita punya aktivitas keseharian itu kan cuma di rumah. Palingan kalau dapat orderan kita buka orderan. Jadi kebetulan kita mengatasinya itu waktu itu kita punya motor. Jadi sebelum kita dapat itu, dia ojek dulu. Di ojek terus kumpul-kumpul bisa dapat sedikit-sedikit. Kita nabung, nabung. Jadi kalau sudah lumayan lumayan sesuai dengan kita punya pendapatan, jadi sudah kita buka orderan. Jadi kita punya apa namanya, itu tidak terlalu banyak-banyak amat Kakak, palingan di bawah 300 yang kita butuhkan.
1: Jadi betul Mampro 2 FMND, jadi Kakak Lurgaris dan Kakak Teja menjadi salah satu contoh juga buat teman-teman muda di luar sana, teman Pro 2 FMND ya, bahwa orang kalau mau usaha itu tuh niat dulu teman Pro 2 FMND ya, apapun bagaimana caranya pun kalau misalnya positif ya dan punya niat buat bikin tuh pasti bakalan jalan teman Pro 2 FMND ya, bisa dilihat dari cerita-cerita Kakak Teja dan Kakak Lurgaris untuk siang hari ini dan berbagai menu-menu yang bisa kamu langsung pesan teman Pro 2 ya, di Facebook juga, di Indomaret ya, itu juga bisa, TikTok juga, silakan bisa cari Kakak Chef Teja atau Kakak Lutgardis sama teman Pro 2 ya. Dan untuk kedepannya mungkin Kakak mau bikin menu apa lagi yang mungkin menjadi impian Kakak Teja dari dulu yang belum kesampaian bikin menu apa nih Kakak?
2: Jadi begini Kakak, sebenarnya sih planning untuk ke depan tuh besar sekali sih. Kalau ada modal ya kan. Jadi kami sekarang tuh masih kendalanya tuh di lapak belum ada. Jadi kalau sudah punya lapak ke depan, mungkin Tuhan kasih rezeki lebih.
1: Amin.
2: Ya, mungkin ke depannya itu mungkin banyak varian menu. Mungkin dari seluruh daerah itu ada mungkin.
1: Kami akan langsung cari tahu menu-menunya apa saja, akan langsung pesan. Jadi, nanti Kakak.
2: Mungkin semua seluruh daerah untuk khas Nusantara
0: itu pasti ada.
1: Oke, jadi itu keinginan Kakak Teja sama Kakak Lutgardis ya, dan itu menjadi impian bagi para pelaku UMKM lokal juga kita di sini untuk bisa punya tempat sendiri ya. Semoga saja kita doakan mana buat Kakak Teja sama Kakak Lutgardis untuk bisa punya tempat sendiri juga dan laku keras ya jualan-jualan dan juga makanan-makanan kuliner Nusantara buatan Kakak Chef Teja dan juga Kakak Lutgardis nih teman Pro 2. Dan mungkin pesan-pesan terakhir nih Kakak, pesan-pesan buat teman-teman muda agar mereka juga yang masih malu-malu, yang masih takut-takut nih, seperti apa nih Kakak pesan-pesan dari Kakak Teja sama Kakak Lutgardis buat anak-anak muda di luar sana, silakan Kakak.
2: Untuk teman-teman atau saudara-saudaraku semua, khususnya orang-orang muda lah.
1: Ya.
2: Jadi kita ini ibaratnya kita perintis bukan pewaris. Ya. Jadi pekerjaan apapun itu kita nikmati, jalani. Intinya kita harus pegang prinsip itu 2M. Mau maju itu sih.
1: Mau maju, sesimpel itu dari Kakak Chef Teja. Mau maju 2M. Kalau Kakak Lutgardis silakan.
0: Kalau dari saya, apalagi sekarang kan istilahnya kerja itu susah. Banyak tuh yang tamatan S1, S2 itu banyak yang nganggur, termasuk juga saya sendiri. Jadi dulu itu saya profesi itu di guru, di perguruan. Jadi saya juga sempat mengajar. Jadi mungkin karena saya itu orangnya tidak bagaimana kayak maunya sendiri yang sendiri buka usaha sendiri, istilahnya orang bilang kayak maunya bos sendiri. Jadi saya tidak pernah mengandalkan ijazahnya saya S1. Jadi saya coba kembangkan talenta yang saya punya.
1: Oke, kembangkan talenta seperti Kakak Lutgardis mencontohkan di siang hari teman Pro 2 FMND ya. Buktinya dengan skill Kakak Teja dan Kakak Lutgardis itu bisa menjadi benefit buat mereka berdua teman Pro 2 FMND ya. Jadi buat kamu yang mau coba-coba juga seperti menu yang Kakak bawa di siang hari ini ya, tadi ikan dabu-dabu ya teman Pro 2 FMND, bisa langsung chat ya, langsung japri Kakak Lugadi sama Kakak Teja ya di Facebook, TikTok dan WA juga, nanti ada disediakan juga teman Pro 2 FMND. Terima kasih banyak buat Kakak Teja, Kak Lugaris, walaupun singkat obrolan kita di siang hari ini, tapi terima kasih banget sudah bisa hadir di studio Prodef MD berbagi pengalaman ya, dan keren banget ya. Kakak Teja seorang chef teman Pro 2, bukan main-main ya. Jadi bukan sembarangan orang teman Pro 2 FMD ya. Dan semoga kedepannya sukses terus buat kakak berdua ya. Kuliner Nusantara bisa menjadi top di kota ND teman Pro 2 FMD. Dan itu dia obrolan fun kita teman Pro 2 FMD di siang hari ini. So, Evan terus di Pro 2 FMD teman terbaik kamu. Bye-bye.
3: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Nomor 2 FM ini saatnya di aksi siang hari ini. Akademi Musik Akselerasi Kreatif ya, coba kalian dengarkan sebuah lagu dari The Box berjudul Tadulako ya. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box ya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern ya. So this is di aksi siang hari ini, The Box dengan Tadulako.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
3: Teman Pro 2 FMND ya, informasi dunia olahraga menarik di siang hari ini teman Pro 2. Kebahagiaan tengah dirasakan skuad Persib Bandung usai menjuarai kompetisi Super League 2025-2026 pada Sabtu 23 Mei kemarin ya. Momen itu juga dipenuhi aksi emosional dari tiga pemain keturunan yaitu Tom Hay, Mark Klok, dan Eliano Reinders. Hay yang mendapat julukan The Professor itu membagikan berbagai momen perayaan melalui akun Instagram pribadinya Tom Hay. Dalam unggahan itu Tom terlihat mengangkat trofi di tengah lapangan usai Persib bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara. Perayaan itu terasa semakin spesial karena sang istri turut membagikan momen menonton kemenangan Persib dari rumah bersama anak mereka. Gelandang serang Persib itu kemudian mengunggah ulang momen itu dengan pesan emosional untuk keluarganya. Kapten tim Maung Bandung Mark Klok juga membagikan euforia juara bersama skuad Persib. Dia mengunggah foto bersama pelatih Bojan Hodak sambil memperlihatkan 3 medali juara kompetisi Liga Indonesia. Bek kiri Persib Eliano Reinders juga turut membagikan momen selebrasi juara. Dia mengunggah video saat mengangkat trofi Super League di pinggir lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selain itu, Eliano juga mengunggah foto santai di ruang ganti sambil duduk bersandar di dekat trofi juara. Adik pemain timnas Belanda, Tijani Rangers, turut membagikan momen bersama anak pertamanya sambil menggigit medali kemenangannya, teman berdua.

0: teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 FM ini masih terus mendengarkan 92,2 FM ya untuk siang hari ini ya. Ini Bayern Munich sukses menjuari DFB Pokal 2025-2026 setelah mengalahkan FVB Stuttgart 3-0 ya. Hattrick Harry Kane mengantarkan Die Roten menekuk Stuttgart di Olympic Stadion Berlin Minggu 24 Mei 2026.

Untuk pertandingan berjalan ketat sejak peluit awal laga karena kedua tim langsung tampil sangat terbuka. Sadgar mengancam lebih dulu melalui peluang Dennis Undaf yang berhasil dibendung penjaga gawang Jonas Urbik. Kiper Bayern itu juga sukses melakukan aksi penyelamatan dari tendangan Chris Furyk serta tembakan jarak jauh Angelo Stiller. Di sisi lain, kiper Stuttgart Alexander Nubel bisa mengamankan sundulan Harry Kane dan sepakan Luis Diaz berturut-turut nih teman Pro 2. Setelah skor kaca mata bertahan hingga turun minum, Bayern tampil lebih agresif pada babak kedua. Sundulan kapten timnas Inggris Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-55. Ini merupakan gol ke-59 Kane untuk Bayern di berbagai turnamen pada musim ini. Konrad Leimer hampir menambah keunggulan di Rotten, tetapi tendangannya dari dalam kotak penalti masih melambung di atas mister teman Pro 2. Hasil itu memastikan Bayern meraih gelar double winner domestik pertama dalam 6 tahun. Nah, sebelumnya anak-anak asuhan pelatih Vincent Kompany itu telah memastikan meraih trofi Liga Jerman teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman

Teman Pro 2 FMND. Dengan informasi olahraga lainnya di siang hari ini, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui musim kompetisi tahun ini menjadi yang tersulit bagi timnya. Namun Maung Bandung akhirnya mampu mempertahankan gelar juara Liga Indonesia selama 3 kali berturut-turut ya. Pelatih asal Kroasia itu menambahkan Persib memiliki banyak keberuntungan sepanjang kompetisi musim 2025-2026 berlangsung. Menurutnya keberhasilan meraih 3 gelar beruntun menjadi pencapaian yang sangat spesial. Demikian disampaikan Hodak pada konferensi pers usai pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Ini karena tim Pangeran Biru merombak total komposisi pemain asingnya di Teman Pro 2. Masih menghadapi tantangan besar, Bojan tetap bersyukur Persib mampu mempertahankan konsistensi hingga akhir musimnya. Karenanya ia menilai keberuntungan turut berperan membantu timnya mengamankan gelar juara musim ini nih Teman Pro 2. Pada pertemuan pertama di Stadion GBLA 1 Desember 2025 lalu, Persib menundukkan Borneo dengan skor 3-1. Sedangkan pada leg kedua 15 Maret 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 sehingga Persib menang agregat 4-2 nih Teman Pro 2.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan. Teman terbaik.

Teman Purno, kita masuk ke dunia entertainment ya di siang hari ini ya. Nah, teman Purno, Andar Boy Gang menutup rangkaian acara Jogja Run the City 2026 yang menjadi bagian dari Jogja Financial Festival 2026 di gelanggang inovasi dan kreativitas UGM Jogja yang digelar sejak Minggu pagi ini ya. Dan kehadiran Andar Boy Gang itu disambut tepuk tangan riuh pengunjung yang mengurumi area panggung. Ia lalu membuka pertunjukan dengan menyanyikan Mendung Tanpa Udan dan disambut riuh para penonton yang ramai ikut bernyanyi berjoget bersama nih teman-teman berdua. Di lagu kedua, Andar Boy membawakan Pamar Bojoh yang dipopulerkan dan diciptakan oleh maestro Campur Sari legendaris Didi Kempot ya. Andar Boy ini sempat mengundang penonton yang ingin menyampaikan kata-kata hari ini. Dan dalam penampilan tersebut, Andar Boy mengajak penonton membuat circle pit dan menyanyi bersama. Penampilan meriah Andar Boy ini pun ditutup dengan lagu Sayonara dan Sinanggara Tulo nih teman-teman berdua.

Dan tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, tiket konser The Weeknd di Jakarta International Stadium pada 26 hingga 27 September 2026 terpantau masih tersedia setelah lebih dari 24 jam penjualan umum dibuka pada Kamis 21 Mei pukul 2 siang ya. Sejumlah kategori dari pertama dan kedua konser masih bisa dipesan tanpa ada keterangan tersisa sedikit di tiap kategorinya ya Teman Pro 2. Dan sementara itu 7 kategori tiket terpantau masih bisa dipesan untuk hari kedua konsernya. Dan situasi war tiket para penjualan umum kemarin juga terpantau lebih santai ya dibandingkan saat pre-sale pertama dimulai Teman Pro 2 ya. Dan Jakarta juga merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan berada di Asia setelah Tokyo pada 20 September 2006. Konser The Weeknd di Jakarta pada September ini menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

Ya, teman Pro 2 FMND. Next, teman Pro 2. Emily in Paris dikonfirmasi akan berakhir pada season 6 ini ya. Saat ini serial yang dibintangi Lily Collins itu sedang melakukan pengambilan gambar untuk musim terakhirnya di Yunani. Konfirmasi Emily in Paris akan berakhir hadir setelah kepastian perpanjangan masa tayang untuk musim ke-6 diumumkan pada Januari lalu. Darren Star selaku kreator mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan panjang pengerjaan proyek ini bersama seluruh tim produksi dan para penggemar setia ya. Serial ini awalnya menceritakan karakter Emily yang diperankan Lily Collins, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago yang mendadak mendapatkan pekerjaan impian di Paris. Alur ceritanya mengikuti kehidupan baru Emily yang penuh petualangan serta tantangan dalam menyimbangkan urusan karir, persahabatan, dan romansa di Eropa. Selain Collins memperdua, serial itu juga kembali menampilkan Philippine Leroy, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno, William Abadi, Lucien, hingga Minnie Driver dan Brian Greenberg. Awal penayangan Emily in Paris mencatatkan performa yang sangat sukses di platform Netflix, teman-teman.

0: musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk mendapat daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.
1: RRI Pro2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 0821476504224.
2: Teman,

Kolom Pro 2 FM ini sesuai dengan teman kamu semua di santai siang hari ini Minggu 24 Mei 2026 ya. Kesabtu ini akan ada Arce Franky yang temani sore kali ini dari jam 7 malam nanti. Jangan lupa coming up next akan ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 versi nasionalnya dari Pro 2 Jakarta dan juga akan disiarkan di seluruh area di Pro 2 FM Indonesia. Thank you so much for having fun with me. See you again dan happy Sunday. Bye-bye.

0: di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

0: posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

kamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.

0: aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Number 4.

Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Tohpati dan Fabio Asher, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 5 besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Tohpati Nadif.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: Nomor 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Nomor 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opaline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

iya teman Pro 2, senang sekali ya Frankie kembali menemani kamu di sore ceria hari ini ya, hari Minggu ya, hari yang lagi santai nih, di rumah mungkin ya, dimanapun ya, di jalan atau di tempat wisata ya, yeah, benar sekali ya teman Pro 2. Tadi kita sudah mendengarkan ya top 20 nasional dan juga internasional nih teman Pro 2. Sekarang kita kembali ke lokal ya, tentunya di 92,2 FM. Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti ya, dengan berbagai macam program, dengan berbagai macam lagu-lagu yang sudah disediakan ya. Dan seperti biasa ya, Frankie juga bakal nemenin kamu dengan info-info menarik, request lagu favorit mungkin ya. Dan jangan lupa ada Deep Talk di jam 6.30 ya teman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan di sore hari ini ya, kita sudah di info viral nih teman Pro 2 ya. Ada informasi apa nih yang mau Franky bagian di sore hari ini? Nah, di media sosial sekarang ya, heboh banget tuh yang namanya teror pocong nih teman Pro 2 ya. Dan ini polisi minta warga tuh tidak terprovokasi ya teman Pro 2. Yes, dilansir dari CNN nih teman Pro 2 ya. Kepolisian daerah Banten menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi menyusul viralnya video kemunculan sosok menyerupai pocong yang meresahkan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Tangerang nih. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea meminta masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat ya, dengan tidak mudah mempercaya serta menyebarkan informasi yang belum terverifikasi tentunya. Sebagai tindak lanjut atas keresahan warga tersebut, Polda Banten bersinergi dengan Kepolisian Resor Kota Tangerang ya, untuk meningkatkan patroli kewilayahan guna memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif nih. Dan lebih lanjut ya, jajaran kepolisian di bawah arahan Polda Banten juga tengah menyelidiki motif di balik aksi teror tersebut. Pihaknya mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan yang dibuat untuk memicu kepanikan warga agar bisa dimanfaatkan untuk tindak kriminalitas nih teman Pro 2 ya. Selain mengoptimalkan patroli, aparat penegak hukum Polda Banten bersama unsur TNI dan perangkat lingkungan turut mendorong masyarakat untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau siskamling ya, atau ronda malam, sebagai langkah preventif yang efektif dalam menjaga keamanan wilayah masing-masing.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

0: Kita dengan sedia aku sebelum hujan ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu bisa menjadi orang-orang seperti Gita ya. Pokoknya ada di setiap momen untuk pasangan kamu ya teman Pro 2. Dan saat sekarang ya di pukul 17:37 Frankie akan menghadirkan lagu-lagu religi ya untuk kita ya sambil menunggu azan maghrib nanti ya teman Pro 2. So enjoy playlist yang sudah Frankie siapkan.
1: Hai Clickers, sampai ketemu di bukber bareng Ungu.
2: Ditunggu ya.

Pro 2. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92.2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 saat ini waktu menunjukkan pukul 17:44 saatnya RRI ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, "Wa habbul a'mali ila Allah," amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim," yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. "Aw tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan rasa laparnya. "Aw taqdi anhu daynan," atau kau lunaskan hutang-hutangnya. "Aw takshifa anhu kurbatan," atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "La an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran."

Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arata an yalina qalbuk fa'tamil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada." Kalla fa wallahi abshir. Kata Khadijah, sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takril dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa? Engkau senantiasa jujur berkata. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takril dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya, sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu tentunya ya. Masih bareng Frankie dong yang selalu setia menemani kamu di minggu sore ini ya. Minggu yang bikin kamu recharge kembali ya. Karena di hari-hari kemarin itu kamu sudah berjuang tentunya teman Pro 2. Dan ya kita sudah sampai di acara spesial kita ya di sore hari ini, yaitu Deep Talk ini teman Pro 2. Kita akan berbincang santai dengan narasumber kita di malam hari ini ya. Kita akan membahas tentang tentunya di dunia sepak bola ya, bagaimana persiapan-persiapan menjelang Piala Dunia nih yang akan diselenggarakan kurang lebih hitungan minggu ya teman Pro 2 ya, bulan depan lagi nih. Mungkin teman Pro 2 penasaran seperti apa ya, jangan lupa saksikan nanti live di YouTube-nya RRI ND. Nanti kita akan ada dengan Juan Baptista Lacoiti ya, kapten CBN United ya, Citra Baktinya ada United nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

2022. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Dan seperti yang Franky sudah janjikan ya, dari tadi, dari jauh-jauh tadi aja dari jam 3 nih teman Pro 2, bahwa di jam 18.30 menit itu Franky akan menghadirkan narasumber, karena kita spesial di program Deep Talk ya. Kita akan membahas tentang dunia sepak bola nih ya, karena kurang lebih berapa minggu lagi ya akan ada yang namanya Piala Dunia, guys. Jadi untuk kamu yang mau kepo-kepo, silakan ya drop pertanyaan kamu sebanyak-banyak nya di 082147650422. Dan tentunya di obrolan kita di malam hari ini ya, tayang langsung live di YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk share, komen, dan like-nya. Dan spesial di sore hari ini ya teman Pro 2, kita menghadirkan anak muda yang luar biasa, yang spesial sekali dari Citra Bakti Ngada ya. Mungkin ada yang belum tahu, yang belum kenal. Nah, ini kita hadirkan spesial kaptennya nih teman Pro 2. Mungkin yang mau kepo-kepo silakan. Oke, kita langsung saja menyapa, selamat malam.
1: Malam, Bang.
0: Oke. Oke, mungkin ini teman-teman belum tahu nih, coba perkenalkan nama dulu nih.
1: Mungkin nama lengkap saya Tuan Ibu Tetra Kuiti, biasa disapa Juan. Sekarang masih menempuh kuliah aktif di Citra Bakti Ngada.
0: Oke.
1: Semester 6.
0: Semester 6, pasti ambil PJKR nih.
1: Pasti ya.
0: Oke, nah ini sapaan Juan
1: ya. Ya, Pak.
0: Oke, Juan nih kalau omong sepak bola nih, tertarik dengan dunia sepak bola dari kapan deh?
1: Dari kelas 3 SD ya, Bang.
0: Woi, dari kelas 3 SD. Oke. Okay. Kemudian ceritanya bagaimana nih bisa jadi kapten sekelas Citra Bakti Ngada? Tuh bukan gampang itu, tapi bisa diangkat jadi kapten tuh bagaimana nih jalan ceritanya nih?
1: Ya, sebelum kita dipercaya oleh dosen, coach untuk menjadi kapten, ya melewati berbagai rintangan gitu. Ya, dari semester 2, 3, belum dipercayakan tim, 4, ya hingga Eltari kemarin dipercayakan coach kapten, ya karena mungkin penglihatan mereka mungkin rutin latihan, hal kecil yang mereka tidak pernah, mungkin belum sempurna di matanya mereka.
0: Oke, teman Pro 2 ya, kayaknya kita mengalami sedikit gangguan nih dengan teman Pro 2 dengan Juan ini. Juan masih bisa dengar suara kami? Halo Juan?
1: Bisa.
0: Oke. Tadi
1: bisa, Bang, bisa.
0: Oke. Okay. Tadi Juan menceritakan ya bahwa dari semester 2 belum dipercayakan, kemudian terus berjuang, akhirnya di semester 6 ini dipercayakan menjadi kapten di CBN. Kemarin juga yang turnamen Eltari di ND ini ikut juga, Juan? Halo?
1: Ikut.
0: Oke, okay, ikut juga ya. Kalau
1: ikut
0: boleh,
1: apa?
0: Kalau boleh tahu, Juan ini berposisi sebagai apa, Le?
1: Gelandang bertahan.
0: Oh, gelandang bertahan, gelandang pengangkut air nih. Oke. Okay. Nah, ini pasti kalau berbicara soal suka dengan bola nih, pasti ada nih timnas atau kalau tidak klub-klub favorit lah. Halo, John.
1: Timnas pasti ya Indonesia gitu. Kalau kita orang Indonesia, tapi karena sekarang mau Piala Dunia, tim favorit Argentina. Weh, tetap di hati.
0: Kita sama, Juan. Tuhan, terima kasih Tuhan saya mempertemukan dengan orang yang spesial di hari ini. Untuk jangan marah ya, kalau kita Argentina pasti tahu siapa sosok yang menjadi ikon di sana pastinya. Yeah. Pasti Juan suka Messi nih.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, pasti pilih Argentina nih. Nah, pasti Juan juga ikuti tentang Piala Dunia kemarin, kemudian persiapan Piala Dunia nanti ini 2026 di Amerika, Meksiko nih, Kanada juga. Nah, menurut Juan nih dengan komposisi pemain yang sekarang yang Juan lihat tuh yang berpeluang tuh negara mana nih?
1: Tetap Argentina.
0: Argentina.
1: Tetap optimis.
0: Optimis. Ya. Tapi kalau dilihat secara ini ya, secara performa kemudian komposisi pemain tuh banyak negara-negara yang bagus kayak seperti Prancis, pemain-pemain mudanya banyak, Portugal, tapi tetap optimis dengan Argentina ya.
1: Ya.
0: Oke, Juan. Nah, Juan sekarang di semester 6 nih. Tadi juga sudah menceritakan perjalanannya juga menjadi kapten nih. Biasanya di Citra Bakti itu berapa hari sih sekali latihan tuh, Juan?
1: Kalau latihan, kalau masih dalam tahap seleksi itu, dia rutin setiap sore.
0: Oke.
1: Tapi kalau sudah mulai masuk ke tim untuk mulai turnamen gitu, itu mulai rutin pagi sore. Selama satu minggu.
0: Oke, selama satu minggu ya. Jadi contohnya rekrutmen untuk CBN ini hanya khusus untuk mahasiswa dan juga siswa Citra Bakti Ngada ya, yang SMA itu, apa terbuka untuk umum juga nih?
1: Ya, karena untuk umum, karena sekarang Citra Bakti sudah terdaftar di ASPROF.
0: Oh iya.
1: Liga 4 nasional begitu tuh. Jadi pemain dari luar bisa datang menunjukkan kemampuan mereka ikut seleksi di Citra Bakti gitu, Pak.
0: Oke. Jadi ini sebenarnya bukan klub dengan kampus, tapi tidak dikhususkan untuk menerima hanya mahasiswa ya, tapi orang luar juga bisa bergabung di Citra Bakti. Karena oke juga sih. Dan selama ini ada tidak sih kayak teman-teman dari luar begitu, kemudian bukan mahasiswa, bukan anak sekolah juga, tapi yang benar-benar terlibat nih dalam CBN United nih?
1: Kemarin Eltari di Kupang 2025 kemarin.
0: Oh iya, itu berapa orang tuh?
1: Ada beberapa panggilan dari luar. Ada 3 orang, Abang.
0: Oke, okay. 3 orang ya yang bergabung di Citra Bakti yang ada. Oke, okay, bisa cerita dong ini biasanya bagaimana sih menurut Juan kalau sepak bola ya di CBN begitu, yang notabene-nya kalau menurut saya SMA-nya itu tuh ya dulu kan bilangnya sekolah bola tuh. Nah bagaimana nih melihat perkembangan anak-anak dari bawah, anak-anak SMA di Citra Bakti yang ada sendiri ya, SMA sendiri, dengan di tempat-tempat lain begitu?
1: Perbedaan saya dulu, mungkin saya SMA di ND begitu tuh, Abang.
0: Iya.
1: Saya SMA ke ND, SMP ND, SMA ND. Jadi belum tahu begitu sepak bola di Ngada tuh.
0: Iya.
1: Walaupun orang Ngada begitu.
0: Oke. Okay.
1: Ketiga pas. Tamat SMA, memilih kuliah di Citra Bakti.
0: Iya.
1: Misal di hati kecil saya begitu ya, tidak bisa bersaing. Tahu sendiri kalau namanya Citra Bakti, apa yang namanya anak Ngada, potensi. Kita terlalu bagus, Pak.
0: Orang
1: terlalu bagus.
0: Orang biasa-biasa, bakat alam nih, ngeri.
1: Ya, bakat alam. Jadi saya mau perbedaan ketika saya sekolah di ini dan ketika saya pindah kembali ke Ngada, perbedaannya sangat jauh ya.
0: Yeah.
1: Jadi ketika saya kembali saya bergabung ke Citra Bakti, butuh penyesuaian, Abang.
0: Yeah.
1: Butuh penyesuaian. Karena sepak bola di Ngada ini sudah sangat berkembang. Apalagi di Citra Bakti begitu,
0: Pak. Oke. Dan ya benar, sepak bola di Ngada tuh cukup berkembang ya, Tuan Prodo. Karena beberapa hari kemarin ya, tim PSN sudah berangkat ke Jawa ya, untuk berlaga nanti di
1: Liga 4.
0: Liga 4.
1: Di Magelang.
0: Oke, di Magelang. Nah,
1: Magelang.
0: Ya. Kalau berbicara soal Citra Bakti ini, kemarin istilahnya dia klub baru tapi sudah ada nama nih. Setelah Juan bergabung nih bagaimana nih? Apakah ada rasa bangga begitu, atau ini ada niat dalam diri harus berjuang demi nama baik Citra Bakti Ngada nih?
1: Ya, ini Kalau gini kita flashback kembali ke belakang nih.
0: Boleh.
1: Ya pas semester 3 di Tari Kupang, saya tidak dipercayakan untuk bergabung di Tari.
0: Oke.
1: Untuk masuk tim. Jadi saya main di tim Flores United di ND. Mungkin kekurangan saya di mana, mungkin ya tidak tahu dong. Lama.
0: Kalah saing mungkin.
1: Naik semester 4. Huh? Kami mengikuti turnamen Turbo Cup. Turbo Cup. Saya baru pertama dipercayakan.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai pemain inti, sebagai yang dipercayakan oleh tim pelatih. Mm-hmm. Jadi di situ tumbuhlah motivasi dalam diri saya, bilang, wah, saya harus bisa ini.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tarikan begini saya bisa, saya harus naik sedikit.
0: Iya.
1: Yeah. Saya menunjukkan potensi saya, menunjukkan skill saya, rutin latihan. Jadi mungkin dipercayakan oleh pelatih begitu, terlama berangkatlah ke Indi.
0: Oke.
1: Okay. Saya bisa dipercayakan oleh tim utama.
0: Waktu itu di Indi waktu itu. Citra
1: begitu.
0: Citra waktu kalian apa ya waktu itu?
1: Kalah dengan Persabelu.
0: Oh, Persabelu, ya benar sekali ya. Oke, ini seru sekali ya teman Produa ya, perjalanan anak muda yang sangat menginspirasi ya. Walaupun dulu di awal-awal tidak dilirik oleh kampusnya sendiri nih untuk membela timnya dari kampus. Dia bermain dulu, berjuang dulu di luar, tapi kembali lagi karena ya tekad dia yang kuat. Akhirnya dia terpilih nih teman Produa, bahkan sekarang mengemban tugas sebagai kapten. Ini luar biasa sekali ya, ya sangat menginspirasi kita di malam hari ini nih. Nanti sebentar kita akan membahas tentang kaitannya dengan Piala Dunia 2026. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Yo football lovers, saatnya masuk ke ruang obrolan paling asik buat para pecinta bola di Deep Talk Bola.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Talk ya di sore hari ini, dan tentunya masih bersama Juanita Mprodua ya, Kapten CBN United nih Mprodua ya. Bagaimana perjalanannya dia tadi tuh, dia sudah ceritakan ya perjuangannya dia. Nah, next ini kita akan mengupas ke tentang Piala Dunia nih. Juan tadi menjagokan Argentina ya, sama seperti saya nih Mprodua. Karena memang tahu kan ada sosok idola di sana ya. Siapa lagi kalau bukan Messi. Nah, Juan, kalau kita berbicara nanti nih, ini kan format baru tuh Piala Dunia nih. Dengan 42 tim ya kalau tidak salah. 46 atau 42 tim kemarin. Nah, kamu tuh pengen di partai-partai final tuh kamu mau ketemu tim mana dengan mana nih?
1: Tim final maunya Brazil sih. Kemarin kan kalau semifinal ketemu Prancis gitulah.
0: Final kita kemarin kan ketemu Prancis. Semifinal Kroasia. Jauh kalau Jauh maunya tuh di
1: ketemu Brazil.
0: Ya, yeah. Kalau Jauh maunya di partai puncak nanti tuh ketemu Portugal biar perdebatan selesai. Karena memang kita dari menurut saya, dari saya SMP, SD, SMP sampai saya besar sekarang tuh perdebatan itu tuh masih ada, masih banyak, masih sering terjadi. Nah, makanya saya mau di final nanti tuh pokoknya harus bantai sih. Kalau juara ketemu Brasil ya. Ada idola juga di sana, Neymar juga sih. Kalau menurut Juan nih sekarang nih, biasanya kan dulu biasanya orang identik dengan pemain bintang individual. Nah, sekarang kan kolektif tuh kayak tim begitu merata. Nah, bagaimana Juan melihat hal ini?
1: Kenapa, Bang?
0: Kalau dulu kan biasanya kita tahu bahwa dulu pemain bintang tuh biasanya dalam satu klub tuh ada pemain bintang yang kadang dilihat tuh ya satu pemain bintang kemudian dia bisa egois atau dari bawa bola dari ujung ke ujung, dan sekarang kan permainannya lebih kolektif tuh dari dengan tim nih. Bagaimana melihat perubahan seperti ini?
1: Ya mungkin dulu zamannya dulu tuh masih permainan masih ke individu begitu, beda dengan sekarang tuh memikirkan tim. Jadi perkembangan sepak bola sekarang tuh sudah mulai berubah. Dani Alves, Safi, semuanya sudah habis. Jadi sekarang sepak bola berubah total.
0: Berubah total ya, memang benar ya. Dan dulu pasti orang lihat, wah satu orang di depan kayak zaman 2002 itu Ronaldo pasti sudah ujung tombak itu gol pasti. Nah, kalau kolektif kalau menurut saya sih Prancis sih sekarang kalau menurut saya sih. Karena memang pemain mudanya banyak, semua lini bagus. Biasanya sih kalau Juan kan biasanya ya menjaga kesehatan, kebugaran tuh apa sih biasanya? Ya tips-tips sederhana kalau mau latihan begitu, ada olahraga ringan kah atau apa kah atau ya makanan kah, boleh bagi-bagi nih, bagi cerita.
1: Ya mungkin perbedaannya kita kan amatir toh, Bang. Mungkin mereka tuh profesional ya, kita cerita di amatir
0: lah. Pasti.
1: Kalau kami ya, Bang. Kebugaran tubuh tuh pertama tuh istirahat. Istirahat yang cukup, apalagi ketika mau bermain apa. Yang kedua tuh pola makan. Pola makan tuh harus terjaga. Mungkin ketika makan habis tolakan seperti pisang, pokoknya buah-buahan gitu, Bang.
0: Gitu. Berarti pola istirahat, pola tidur, kemudian pola makan. Kalau berbicara soal pemanasan nih, pemanasan fisik atau bagaimana nih? Kalau ya latihan lah atau menjelang pertandingan?
1: Ya, kalau

0: sana bang.
1: Hmm?
0: Menjelang pertandingan ya bang. Ketika kita melakukan fisik nih, kita lihat hamin berapa, berapa hari lagi kita bermain begitu.
1: Hmm.
0: Ya, ketika bilang 2 hari 3 hari ya fisik diperkurangkan gitu bang.
1: Oke. Okay.
0: Ya, cuma passing-passing ringan, stretching saja ya. Begitu bang.
1: Oh, oke. Okay. Saya kira ketika hampir menjelang turnamen atau pertandingan begitu biasanya lebih di-push lagi soal latihan fisik. Ternyata tidak ya. Ternyata ringan-ringan ya.
0: Okay. Tidak, bang. Dia fisik tuh ketika 2 minggu, 3 minggu sebelum bermain gitu, bang. Fisiknya ketika 1 minggu, 2 minggu mau bermain fokus ke taktik. Taktikal
1: apa? Mm-mm. Nah, oke. Okay. Nah, John, ini kita di sesi-sesi terakhir nih. Ini sebagai pemain muda lah, kalau kita berbicara, ya harapan ke depan untuk diri sendiri dulu nih. Oke, okay. Harapan ke depan untuk diri sendiri dulu.
0: Ya, harapan untuk ke depan mungkin dulu mau menjadi pemain profesional, mau ke liga gitu, mungkin sekarang tertunda. Jadi harapan saya ke depan untuk diri sendiri tidak banyak-banyak.
1: Oke. Okay.
0: Cukup masuk IPA karena sekarang masih umur 21, mungkin 25 ketika ada lirikan dari mungkin tim-tim besar.
1: Ya. Yeah.
0: Semoga bisa bermain di IPA. Begitu saja, Pak.
1: Oke, okay, wow, saya juga berharap seperti itu ya, Tuan Prodo ya. Dan tentunya sangat penting nih, kita harus punya mimpi ya dan harus berjuang untuk mimpi kita sendiri. Nah, kalau harapan untuk CBN dulu nih, CBN pemain-pemain CBN untuk mungkin persiapan pertandingan turnamen-turnamen di hari-hari berikut mungkin.
0: Ya, kalau untuk CBN untuk tim.
1: Mm-hmm.
0: Ya, istilahnya kita berlatih sekeras mungkin, kita keluarkan keringat, darah habis-habisan. Untuk ke depan, harapan saya cukup juara Eltari dan lanjut ke liga.
1: Amin, amin. Karena memang ya kami sebagai anak komplek pasti sangat mendukung ya teman Pro 2 ya. Amin. Kami komplek kampus nih. Jadi kalau kaptennya berharap bahwa harus juara Eltari, kami pasti berharap penuh ya teman Pro 2. Kami pasti bantu amin yang paling kuat. Nah, ini harapan untuk timnas kita nih. Kemarin kan kita sudah diberi harapan dengan banyaknya rekrutmen pemain-pemain naturalisasi. Kemudian hasil akhirnya kita belum masih gagal lagi untuk bisa berlaga di kancah sepak bola paling besar di dunia ya, Piala Dunia nanti. Apa harapan nih ke depan nih?
0: Semoga rekrutan pelatih lebih jeli lagi.
1: Iya benar. Oke, jadi itu saja ya. Lebih jeli lagi. Oke teman Pro 2 ya, itu dia perbincangan kita di Deep Talk di sore hari ini. Dan luar biasa sekali ya, thank you untuk kamu yang sudah stay terus dari tadi di 92,2 FM. Dan tentunya kita tadi sudah berbincang banyak dengan Juan nih teman Pro 2 ya, Kapten CBN United atau Citra Bakti Ngadaya. Salah satu klub yang baru tapi sudah memberi warna tersendiri dalam dunia sepak bola Nusa Tenggara Timur kemarin ya Tuan Pro 2, lebih khususnya di pagelaran Eltari Memorial Cup nih. Jadi thank you ya Juan sudah mau berbagi dengan kami di sore hari ini. Semoga sukses terus dengan CBN dan juga kuliahnya juga. Oke. Oke Tuan Pro 2 ya, itu dia perbincangan singkat kita di sore hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan sekaligus Frank harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. So see you in the next day part and bye bye.
2: Halo halo AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, dua wisatawan asal Austria tewas jatuh dari jembatan gantung Cunca Wulang. Dua wisatawan asal Austria dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata Cunca Wulang, Desa Cunca Wulang, Kecamatan Sanunggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Babinsa Desa Cunca Wulang, korban terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya diduga terjatuh setelah lantai pan jembatan gantung yang mereka lintasi patah. Informasi selanjutnya, sebanyak 47 ekor ternak asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diberangkatkan ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Wuring, Kecamatan Alok Barat pada Rabu 20 Mei 2026. Pengiriman tersebut terdiri atas 12 ekor sapi untuk kebutuhan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dan 35 ekor kuda untuk perdagangan serta pemeliharaan ternak. Informasi terakhir, pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Wewaria berharap pembangunan infrastruktur melalui program TMMD ke-128 dilanjutkan dengan pembangunan jembatan Lowulaka yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga. Permintaan itu disampaikan menyusul terbukanya akses jalan baru yang dinilai telah mempercepat mobilitas masyarakat desa. Sekian info Pro 2.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

90,2 FM Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Back again sama Priska menemani kamu di jaga malam, alias jangan galau malam-malam. Happy Sunday buat teman Pro 2, meskipun ini minggunya hampir berakhir ya teman Pro 2, tapi kan masih hari Minggu. So buat kamu semua yang lagi dengarkan siaran kita melalui terrestrial, melalui www.rr.co.id, melalui aplikasi RR Digital, terus kamu ucapkan selamat malam dan selamat hari Minggu. Yes, saya hari ini akan menemani kamu teman Pro 2 seperti biasa dari jam 7 malam sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah. But sorry to say, karena di malam hari ini saya tidak mendatangkan komunitas teman Pro 2, jadi saya sendiri saja, maaf ya. Nah, tapi kita akan bahas ya teman Pro 2 hal-hal yang berkaitan sama komunitas, spesial buat kamu semua yang mendengarkan kita di malam hari ini, yang bersiap untuk gaspol besok, menyusun strategi, menyusun apa ya, semangat buat besok menjalani hari Senin alias Monster Day. Ini teman Pro 2, ini sudah tanggal 24 Mei. Sedikit lagi kita akan beralih ke bulan Juni. Apakah Mei kamu menyenangkan? Kalau saya teman Pro 2, bulan Mei ini biasa-biasa tapi cukup cukup apa ya, complicated. Cukup complicated buat saya pribadi. But it's okay. Semuanya saya akan hadapi. Saya akan menantang segala tantangan. Oh, tidak juga sih. Saya siap. Saya siap untuk hal-hal baru, hal-hal baik, hal-hal yang mungkin membuat saya pusing. Saya siap menghadapi itu semua teman Pro 2. Saya semangat terus nih. Dan juga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan merelay Indonesia Pro Indinasional sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah seperti biasa. Setelah itu ada cerita penutup hari sampai di pukul 23, and then lastnya ada just music sampai kita tutup siaran. Tapi hari ini kita senang-senang, kita seru-seruan teman Pro 2. Di malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup relate sama kehidupan kamu ya teman Pro 2. Kita ke lagu dulu nih. Saya sudah siapkan lagu terbaru dari Naufal Syahreza dengan Najkal.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Well, to the well, welcome to cerita langsung penutup hari. Salah, aduh, cerita bersama komunitas teman pro 2. Ini saya belum makan jadi kurang fokus teman pro 2. Salah, maafkan. Cerita langsung bersama komunitas. Tapi kita mau bahas sebuah komunitas yang keren, yang penuh semangat dari Kabupaten Lembata. Ada komunitas anak muda namanya tuh Bayi Berewon yang lagi bergerak bikin perubahan lewat dunia literasi. Jadi diwawancari oleh saya dan juga Kak Frankie di tanggal 19 Mei kemarin, mereka tuh turun langsung ke desa-desa di sekitar Lembata untuk mengajak anak-anak untuk belajar. Selain belajar baca tulis tuh di situ mereka ajar untuk bermain teman pro 2. Jadi bermain sambil belajar dengan cara yang pastinya seru sekali tuh. Tapi bukan cuma satu tempat saja, komunitas ini tuh bahkan sudah menjangkau banyak sekali desa. Ada desa namanya Kolontobo, Petuntawa dan Deli Tukan di Lembata. Bayangkan teman pro 2, ada puluhan anak berkumpul dan mereka tuh semangat sekali buat belajar. Mereka senang untuk bermain dan menikmati suasana belajar yang santai. Tapi kadang juga itu weekend itu mereka ke pantai. Seru ya, ini keren. Yang paling menginspirasi juga komunitas ini dibangun dari kepedulian anak muda. Ada beberapa anak muda yang bergerak di bidang literasi ini, mereka percaya bahwa perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Jadi mereka tuh membuktikan kalau anak muda bukan cuman bisa aktif di medsos, tapi bisa aktif bikin dampak nyata buat lingkungan sekitarnya. Jadi nih teman pro 2, ini tuh semacam reminder lah buat kita semua untuk mungkin berniat gabung di komunitas-komunitas seperti ini untuk membantu adik-adik kita, untuk membantu teman-teman kita yang sulit dijangkau sama pemerintah begitu. Jadi mau komunitas apapun itu, mau musik, literasi, komunitas olahraga, lingkungan, asal kamu mau, kamu suka, jalani saja teman pro 2. Semuanya pasti mendatangkan vibes yang positif juga. Jadi buat kamu nih yang mungkin masih ragu buat ikut komunitas, ayo kita mulai cari tempat yang sesuai sama passion kamu nih. Mungkin siapa tahu ya, dari komunitas kecil seperti yang disampaikan oleh komunitas Bayi Berun akan mendatangkan hal yang luar biasa teman pro 2.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Halo halo AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Priska. Dan tidak terasa ya weekend kalian kan sudah mau selesai. Dan besok gaspol lagi, ketemu lagi sama hari Senin. Ada yang mungkin masih uring-uringan atau ada yang sudah semangat, wah saya sudah tidak sabar nih menjalani Monster Day alias Monday. Jadi buat teman Pro 2 yang di malam hari ini lagi mempersiapkan untuk aktivitasnya besok, untuk ke sekolah, untuk kerja, untuk bertemu sama orang-orang kecintaan kamu, orang-orang tersayang ya teman Pro 2, jangan lupa tidur yang cukup di malam hari ini. Karena biasanya mood hari Senin itu kan kadang ditentukan dengan seberapa niat kita menyiapkan diri untuk menjalani hari Senin dari malam sebelumnya. Jadi kalau bisa, apapun yang kalian jalani besok itu dipersiapkan dari malam ini. Entah itu tugasnya, tes, pakaiannya, outfitnya itu, atau apapun itu teman Pro 2 yang kamu butuhkan di besok tuh disiapkan dari malam hari. Bisa di list mau apa besok, mau kerja target apa, butuh apa, kemudian mau menyelesaikan tugas apa tuh di hari sebelumnya. Jangan mepet-mepet terus kamu gaspol. Nah itu sistem kebut semalam, SKS.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND teman.

lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original? Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar

menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ditemani oleh Priska di malam hari ini. Dan sebelum kita move ke cerita penutup hari ya teman-teman Pro 2, kita dengarkan dulu lagu dari Killa The Pia featuring Rapai Pasir Raja Buah, judulnya Hitam. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa The Pia ini dengan komunitas musik tradisi Rapai Pasir Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar itu bisa menyatu teman Pro 2, tapi tidak dengan saling menghapus identitasnya. Kolaborasi ini siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube-nya Killa The Pia Official yang dijadwalkan beredar segera tuh. Jadi lagu Hitam tuh miliknya Killa The Pia ini adalah ciptaan Killa The Pia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pasir teman Pro 2. So here we go, Killa The Pia dengan Hitam.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis.
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ada Henny dengan location unknown menyiapkan suaranya ini spesial buat kamu yang lagi merasakan hal yang sama ya, diwakili sama Henny nih teman Pro 2. And selamat malam dan selamat datang di cerita penutup hari, masih bareng Priska di penghujung malam ini yang harusnya jadi waktu istirahat kamu ya teman Pro 2, tapi mungkin nyatanya banyak yang masih aktif sosial media ataupun masih scrolling, masih rebahan sambil bilang oke, jam 10 tidur, padahal jam 12 masih online. Coba nih teman Pro 2, siapa malam ini yang niatnya tidur cepat tapi malah terjebak dengan satu reels atau satu tontonan terus lanjut ke video berikutnya, kayak nagih begitu ya. Atau badannya sudah mulai capek tapi otak kita tuh aktif meeting sendiri. Kadang memang aneh ya, kita siang ngantuk parah punya ya orang bilang ya, tapi malah susah tidur. Nah, lampu sudah kita matikan, posisinya sudah nyaman, sudah istilahnya PW ya teman Pro 2. Tapi pikiran kita tuh malah berputar kemana-mana. Ini sebenarnya pembahasan di cerita penutup hari tuh saya angkat dari kisah nyata saya ya teman Pro 2. Karena saya akhir-akhir ini susah tidur. Nah, mungkin kamu juga merasakan hal yang sama seperti saya, susah tidur. Dan malam ini kita akan bahas topik kenapa ya banyak anak muda mudik susah tidur. Apakah karena OVT? Tidak tahu, karena kebanyakan main gadget, tidak tahu juga. Atau jangan-jangan karena ada seseorang yang kita pikirkan terus menerus, waduh. Tapi yang pasti malam ini kita akan bahas ya teman Pro 2, apa alasan kita susah tidur, alasan anak muda susah tidur. Dan mungkin ada cerita teman Pro 2 atau ada tips dari kamu nih yang memang punya riwayat insomnia parah punya ya, bagaimana caranya biar bisa tidur tepat waktu dengan ritme yang oke punya teman Pro 2. Bisa join bersama kita ya, karena cerita penutup hari itu sampai di jam 11 malam nanti. Jadi kita akan bahas panjang ya ini malam ini ya. Kita akan bahas kenapa kita susah tidur as a young people maybe. Kita masih menemani kamu ya teman Pro 2 dengan informasi itu. Tapi sebelum Priska kasih informasinya, Priska mau ajak kamu mendengarkan lagu-lagu dulu dari kita nih. Sudah saya siapkan spesial buat kamu. Jadi kamu yang dengarkan sudah dapat informasinya secara gratis, dapat lagu yang keren dari saya. Dimulai kalau bukan dari Pro 2 Indie.

Kalau melihat reel sedih, ternyata secara ilmiah otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

teman produa, tanpa kita sadari ada banyak hal yang bisa bikin kita tuh susah tidur malam hari nih. Salah satunya adalah kita tuh terlalu lama tidur siang ya, atau kebiasaan main gadget nih sebelum tidur. Nah kalau sudah begini nih, susah tidur tuh tidak boleh kita biarkan, karena bisa berdampak negatif pada kondisi fisik maupun emosional kita. Karena memang orang dewasa itu kan butuh waktu tidur tuh 7-9 jam setiap malamnya ya teman produa. Kalau kamu sulit tidur tuh sering terbangun saat tidur juga, atau mungkin bangun terlalu pagi, atau sulit untuk tidur lagi, itu bisa jadi pertanda kamu mengalami namanya insomnia. Dampaknya nih, kamu akan merasa lelah atau ngantuk di pagi hari dan di siang hari. Kemudian kamu jadi sulit berkonsentrasi, kamu susah untuk fokus, orang omong apa kamu tidak bisa mencerna. Apakah ada yang sama nih sama saya nih, sama apa yang kita bahas nih teman produa? Dan pada akhirnya susah tidur tuh pasti menurunkan produktivitas kamu di hari itu. Nah ini penyebab susah tidur tuh banyak sekali sebenarnya teman produa. Apa ya, saya bisa bilang bahwa setiap orang tuh punya kesehatan fisik dan juga mentalnya masing-masing ya teman produa, dan punya kebiasaannya masing-masing begitu. Tapi penyebab susah tidur yang kita lansir dari Alo Dokter ini saya rasa make sense sama lifestyle kita sebagai anak muda. Yang pertama, kita memainkan gadget menjelang tidur. Nah, gadget itu kan memancarkan cahaya biru yang kita tahu tuh bisa mengurangi atau menghambat produksi melatonin. Melatonin tuh hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Juga hormon itu tuh yang memicu rasa ngantuk kita teman produa. Kalau produksi melatonin kita berkurang, nah akibatnya kebiasaan main gadget sebelum tidur itu, kita bisa mengalami yang namanya susah tidur malam tuh. Jadi buat kamu ini yang paling paling best sellernya bisa kita katakan, paling pertamanya tuh karena kita keasikan main gadget teman produa. Contohnya mungkin kita niatnya mau tidur jam berapa? Jam 11 contohnya, tapi kita malah buka gadget dari jam 9. Nah kalau kita mau tidur jam 11, maka dari itu jam 9 tuh jangan main gadget lagi. Atau let's see jam 10 teman produa, sudah tidak boleh main gadget lagi. Mungkin awalnya kita mau scrolling sebentar, mau cek-cek kerjaan, tau-taunya sudah beberapa jam kelewat tuh. Padahal kan bisa kita menginisiasi itu. Mungkin dengan cara apa, ngobrol sama orang tua, orang rumah, ngobrol sama orang tersayang kamu, telepon, video call. Kalau saya juga kadang begitu teman produa. Kadang kalau saya sudah tidur ya saya ngobrol. Saya ngobrol bahas apapun itu, apalagi yang berat-berat tuh, saya suka ada masalah apa nih sama teman-teman saya, atau saya nih punya masalah apa nih. Saya ceritakan ya, jadinya bisa tidur. Tapi jangan sampai ada masalah dulu baru saya bisa tidur. No ya. Kalau terus kita biarkan seperti ini, efeknya bisa terasa sekali teman produk aktivitas sehari-hari. Contohnya bangun pagi, badan sakit, rasanya tuh sakit luar biasa, malas, kurang fokus, moodnya jadi jelek teman produk. Disenggol sedikit mood jadi jelek. Kamu bukan karena kamu belum makan atau kamu belum ngopi di pagi hari itu, tapi karena kamu juga kurang tidur teman produk. Jangan sepelekan namanya kurang tidur ini, banyak akibatnya. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa aduh kok tidur saya susah ya, kalau di jam 11 ke bawah tuh kenapa ya tidak bisa tidur, nah ini bisa jadi tubuh kamu sebenarnya sudah capek mau minta istirahat, tapi kamunya yang main HP terus.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
2: Musik live chat lokal.
1: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

Oke teman Pro 2, kita masih di cerita petualang hari dan dengan pembahasan kita kenapa anak muda tuh susah tidur. Oke teman Pro 2, ternyata bukan cuman gadget ya yang bisa bikin orang tuh susah tidur. Ada juga tuh kebiasaan lain yang sering dianggap normal padahal diam-diam tuh bikin tubuh kita tuh sulit untuk beristirahat. Nah salah satunya nih, olahraga. Nah, dipikir-pikir kenapa olahraga bisa bikin susah tidur? Nah, ini olahraga yang terlalu dekat dengan jam tidur. Bahaya juga ya olahraga yang terlalu dekat dengan jam tidur. Memang olahraga itu kan bikin sehat, bikin tubuh kita bagus ya teman-teman. Tapi kalau dilakukan terlalu malam, justru tubuh kita tuh jadi lebih aktif. Nah, saat olahraga tuh detak jantung kita meningkat, kemudian suhu tubuh kita naik, dan hormon adrenalin kita tuh ikut bekerja. Nah makanya badan tuh malah terasa segar dan otak kita tuh susah diajak untuk tenang. Bayangkan kamu olahraganya di jam 10 malam teman Pro 2, apakah kamu bisa tidur tuh di jam segitu? Makanya nih banyak orang yang habis workout malam tuh malah merasa kok matanya tidak bisa tutup-tutup ya. Ya itu karena olahraganya terlalu malam. Idealnya nih, kalau kamu mau olahraga malam tuh kasih jeda sekitar satu, mungkin 1 sampai 1,5 jam lah sebelum kamu tidur, biar tubuh kamu tuh punya waktu untuk relax gitu. Selain itu juga ada juga yang namanya ini teman-teman Pro 2, jet lag, mengalami jet lag. Seperti apa pembahasannya nanti dulu, kita bungkus dulu, kita kasih kamu lagu dulu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Indonesia bukan sekadar deretan pulau di peta. Indonesia adalah rumah bersama. Rumah tempat kita hidup dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Di rumah ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita saling melengkapi. Indonesia rumah bersama berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bijak dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton. Kita adalah penjaga rumah ini. Setiap kata, sikap, dan tindakan kita menentukan apakah Indonesia tetap hangat sebagai rumah atau justru terasa asing karena perpecahan. Mari rawat Indonesia dengan rasa hormat dan kepedulian. Karena saat kita memilih untuk tetap bersama dalam perbedaan, disitulah Indonesia benar-benar menjadi rumah.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om, tante, kakak, adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Jessica tidak bosan-bosannya menemani kamu ya teman-teman berdua. Karena setiap malamnya tuh kita mengudara spesial di jam 7 sampai di jam 12 malam. Dan sekarang kita masih di cerita petop hari dengan pembahasan kita, kenapa orang-orang susah tidur, apalagi anak muda nih. Kan tadi Piska bilang mengalami jet lag ya. Jet lag yang seperti apa nih? Jet lag dialami oleh banyak orang yang bepergian tuh, melintasi beberapa zona waktu. Jadi hal ini tuh bisa mengganggu yang namanya ritme atau siklus tidur kita dan juga siklus bangun tidur kita. Karena tubuh kita tuh selalu menyesuaikan diri dengan perubahan waktu ya kan. Jangankan jet lag teman-teman berdua, misalkan kita bekerja ya, bekerja tuh operasional. Kayak hari ini kita bisa masuknya tuh dari pagi sampai siang atau sore. Terus besoknya kita masuk dari sore sampai malam. Nah itu juga bisa memicu yang namanya susah tidur teman pro 2. Itu menjadi salah satunya ya. Contoh, ini contoh, karena saya merasakan itu sendiri. Kalau jet lag teman pro 2, jadwal tidur kita tuh pasti berantakan. Pasti berantakan kalau tidak kita atur baik-baik teman pro 2. Karena kita kan menyesuaikan diri dengan perubahan waktu tadi. Akibatnya kamu akan susah tidur malam sesampainya di tempat yang kamu tuju itu ya teman pro 2. Jadi itulah cara-caranya, ada caranya ya. Jangan sedih, jangan khawatir, tapi kita masih bahas penyebabnya. Penyebabnya mengalami jet lag, terus berolahraga mendekati waktu tidur, tidur siang terlalu lama, memainkan gadget menjelang tidur. Nah, penyebab lainnya adalah kita makan menjelang waktu tidur. Menyangka tidak teman bro 2, nyangka enggak loh. Nah, makan menjelang waktu tidur tuh juga bisa menimbulkan rasa begah yang buat kamu tuh tidak nyaman kalau tidur teman bro 2. Jadi rasa begah, rasa penuh di perut kita, kita rasa seperti masuk angin, merasa seperti pokoknya tidak enak ya teman bro 2, mual dan sebagainya macamnya. Selain itu juga kalau kita setelah makan langsung baring, misalkan makan nih, makan, minum air langsung kita tidur. Wah, itu memicu namanya heartburn teman pro 2. Jadi ini karena makanan dan asam lambung kita tuh naik ke kerongkongan. Jadi dua kondisi ini tuh yang menyebabkan kamu susah tidur malam setelah makan. Makanya sekarang-sekarang ini kalau bisa ya makannya tuh di bawah jam 8 malam teman pro 2. Kalau bisa jangan ngemil lagi ya. Kalau bisa seperti itu, kalau kamu pengen punya waktu tidur yang berkualitas. Penyebab yang terakhir buat kamu nih, pencinta kopi. Cowok-cewek pencinta kopi tuh, mengkonsumsi minuman berkafein juga bisa menghambat yang namanya kerja adenosin atau bahan kimia di otak kita yang memicu rasa ngantuk. Adenosin, dicatat ya teman-teman berdua. Itulah kenapa konsumsi minuman berkafein seperti teh, kopi, atau minuman bersoda setidaknya tuh 5 jam sebelum kita tidur. Nah, kalau bisa ya teman-teman berdua. Ini saya kembali lagi ya, saya selalu menekankan kalau bisa karena percuma ya saya berkoar-koar di sini di udara ini. Kalaupun kamu tidak mengikuti saran saya ya akan sedih sayanya. Saya kecewa tipis, saya kecewa dikit atau secuil teman-teman berdua. Tidak ya. Ini kita sharing karena siapa tahu kamu tergerak hatinya mau sharing ke kita juga caranya, tips mudah dan ampuh. Tips and trick mengatasi susah tidur malam tuh bisa join bersama kita teman-teman berdua di line WhatsApp kita 082147650422, ataupun mau DM pun boleh langsung di Pro 2 FMND itu teman Pro 2. Kasih tahu, oh hai kak, malam kak, saya mau kasih tahu tipsnya biar bisa tidur malam tuh ala saya. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman insom yang dengarkan ini.

Baik teman Pro 2, tadi kita sudah spill ya beberapa penyebab ataupun alasan kita sebagai anak muda ini susah tidur, ataupun kamu yang dengarkan ini susah tidur. Dan sekarang Priska mau spill nih teman Pro 2 beberapa cara tips and triknya biar kamu bisa tidur sebisa mungkin. Ini membantu kamunya teman Pro 2, semoga, saya doakan ini semoga bisa membantu kamu teman Pro 2. Kalau kamu akhir-akhir ini sering susah tidur, kamu jangan anggap sepele ya, karena kalau terus dibiarkan efeknya bukan cuma bisa bikin kita tidak fokus, tapi juga bisa ngaruh ke mood kita, konsentrasi kita, bahkan berpengaruh kepada kesehatan tubuh secara fisik dan juga mental kita. Jadi orang yang kurang tidur biasanya jadi lebih gampang lelah, sulit fokus, emosinya juga naik turun tuh cewek-cewek, dan produktivitasnya ikut menurun. Dalam jangka waktu yang panjang, pola tidur yang berantakan juga bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan teman Pro 2, mungkin seperti stres berlebihan sampai dengan ada sakit jantung tuh. Tapi tenang, ada cara simpel yang bisa bantu tubuh kamu tuh lebih cepat rileks dan juga tidurnya lebih nyenyak. Yang pertama adalah kebalikan dari penyebab pertama, kurangi main gadget. Minimal 1 jam sebelum tidur, atau coba stop dulu scrolling handphonenya nih. Cahaya dari layar gadget kan bisa bikin otak kamu tetap aktif ya. Jadi kamu tuh merasa ngantuk, kamu bingung, kenapa saya main HP kok tidak tidur-tidur, padahal saya sudah umpan dengan nonton video, nonton reel, saya sudah dengar lagu sambil baca lirik-lirik lagu itu, kok saya masih tidak bisa tidur ya teman Pro 2. Jangan salah, sinarnya juga bisa bikin kamu susah merasa ngantuk. Baru tahu. Nah, itu tips pertama. Kalau tips kedua, ciptakan suasana yang nyaman, suasana kamar yang aman. Kalau kamu suka matikan lampu sebelum tidur, kalau kamu suka lampunya mati atau lampunya padam tuh boleh. Atau kalau kamu yang kebalikannya, melakukan teman Pro 2. Intinya kamu merasa nyaman, kamu mau punya diffuser atau pengharum ruangan biar lebih rileks, go beli teman Pro 2, go, ayo, beli. Kalau kamu mau mau ganti spray dulu sebelum tidur, go teman Pro 2, ganti. Intinya kamu nyaman dulu sama suasana kamar kamu teman Pro 2. Kamu sukanya tidur pakai bantal guling, beli bantal guling sebanyak-banyaknya. Jangan ya, jangan riba, cukup 1-2 cukup teman Pro 2. Kan ada ya, kita kebiasaan sebelum tidur tuh kan banyak ya teman Pro 2. Ada teman saya punya kebiasaan tidur tuh yang cukup unik, main rambut ya, main rambut atau telinga, main ini teman Pro 2 jadi bingung saya ini, digeli-gelikan juga parah di apa teman Pro 2, aduh saya tidak terpikirkan lagi bahasanya apa. Intinya telinga kamu bisa bayangkan ya, mau tidur telinganya tuh kita di ini teman Pro 2, pegang-pegang telinga kita itu kalau bisa tidur. Terus teman saya tuh harus cuci kaki dulu sampai bersih, gosok baru bisa tidur. Terus ada teman saya yang pengennya tuh tidurnya tuh lampunya tuh harus benar-benar gelap. Dan juga ada teman saya semua kan, hidup saya cuma ada teman saya. Ada yang ini maunya tuh jangan ada suara apapun itu. Tapi ada orang yang berkebalikannya, harus dengar suara rintikan hujan ASMR dari handphone dulu kah? Harus dengar suara obrolan dulu kah? Harus nonton apa dulu kah baru bisa tidur? Banyak kebiasaan orang bisa tidur sebenarnya. Tapi kembali lagi, yang pertama, kurangi main gadget dulu sebelum kamu tidur. Kemudian ciptakan suasana kamar yang nyaman dan aman, seperti lagu dari Bernadia ini, kita buat menyenangkan. Wow.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik kamu.

Buat yang masih terjaga, Priska menemani kamu nih, teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan. Tadi ada Bad Bunny dengan DTMF, lagu yang viral sekali teman Pro 2. Dan penyanyinya tampan, rupawan, menawan nih si Bad Bunny ini. Aduh, kalau bicara yang tampan-tampan jadi happy teman Pro 2, moodnya jadi langsung naik gitu. Kita masih membahas dengan tema kita di malam hari ini di Cita Malam Hari adalah kenapa kaum muda-mudi susah tidur. Nah, ini tipsnya teman-teman Pro 2. Mandi air hangat buat kamu yang belum pernah coba mandi air hangat sebelum tidur. Ini bisa membantu teman-teman Pro. Kalau saya pribadi ya, kalau saya coba jadi lebih apa ya, lebih tenang, lebih badan lebih plong, lebih enak, lebih enteng setelah kita capek nih kerja seharian teman Pro 2. Baru-baru ini juga saya sama adik saya itu pergi ke air panas di Tusoko tuh teman Pro 2. Itu kan airnya, wah, kolamnya best teman Pro 2, air hangatnya. Jadi kalau kamu pengen healing sekaligus buat bisa tidur tuh pergi ke sana sih teman Pro 2, karena juga jaraknya lumayan ya, 1 jam perjalanan, pulang pergi 2 jam itu sudah capek di atas motor ya, di atas kendaraan. Kemudian datang langsung kita mandi pulang tidur. Itu malamnya saya yakin, saya jamin pasti enak tidurnya teman Pro 2. Terus juga hindari olahraga terlalu malam, seperti yang sudah saya bilang tadi. Bisa minum minuman di malam hari, tapi jangan kafein, jangan teh. Beralih ke susu hangat teman Pro 2. Ataupun kalau kamu tidak suka minuman yang manis atau yang hangat, ya air putih saja, minum air putih yang cukup sebelum tidur. Jangan, ini yang paling susah teman Pro 2. Sebenarnya saya juga merasa ini susah gampang. Jangan biasakan OVT. Aduh, kalau pikiran kita ramai, kita mungkin coba cari pelarian yang positif. Saya garis bawahi positif. Coba mungkin kita nonton ya teman Pro 2, tapi jauh gadget. Mungkin 1 jam atau 2 jam sebelum kita tidur tuh bisa kita nonton hal-hal yang kita suka. Atau saya tuh suka sekarang nonton ini teman Pro 2. Sabar, saya searching dulu ya biar valid info dari saya ya teman Pro 2. Dan ini Jitu Top Market Top is the best pokoknya teman Pro 2. Dari pendongeng tidur. Ini bukan apa ya, bukan mau promosi, tapi saya sering dengar konten kumpulan cerita pendek dari pendongeng tidur. Langsung dicek di YouTube kamu teman Pro 2, coba dengar. Kalau bisa tidur, best, berarti saya berhasil memotivasi kamu untuk bisa tidur lebih cepat. Dan juga teman Pro 2, ini paling penting, biasakan tidur dengan jam yang teratur. Jadi jangan tidur terlalu larut ya setiap hari ya. Coba misalkan di malam ini sudah tidurnya jam 11, besok diusahakan sebelum jam 11, jam 10, setengah 11 teman Pro 2. Intinya, inti dari segala inti adalah bisa tidur yang cukup adalah 6-7 jam, maksimalnya 8 ya teman Pro 2, 8 jam lah kalau bisa ya. Itu inti dari segala inti. Kalau bisa, hitunglah saja teman Pro 2, jam 11 sampai pagi kita beraktivitas. Jadinya kita aktivitas jadi lebih lancar, moodnya bagus, tidak marah-marah. Nah, itu kan yang kita mau ya. Jadi biasakan tidur dengan jam teratur ya teman Pro 2. Yang terakhir nih, tips dari Priska nih, jangan jadikan kasur kamu sebagai tempat kamu bekerja atau tempat kamu belajar. Biarkan otak kamu tuh kenal kalau kasur ini tempat kamu istirahat untuk tidur, untuk kamu rehat. Jangan di kasur tuh kamu makan, jangan di kasur tuh kamu kerja tugas atau belajar, jangan ya. Mending kasur itu benar-benar pure untuk kamu tidur kalau malam hari, biar tidur kamu tuh apa ya, terfokuskan begitu teman Pro 2. Jadi bisa bikin moodnya lebih stabil, pikiran lebih fokus, aktivitas besok juga jadi lebih bersemangat tuh. Dengar ya, semoga ini bisa membantu ya teman Pro 2.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Teman terbaik.

2 itu dia obrolan kita di Cita Penutup Hari. Jadi buat kamu yang saat ini mendengarkan siaran kita di 92,2 FM, semoga obrolan kita ya di malam hari ini bisa membuat kamu tidur lebih nyenyak. Ikuti tips and trick dari Priska ya, sama Pro 2 dari Priska dan juga dari Alo Dokter. Itu dari Alo Dokter sebenarnya, saya yang bantu untuk memberitahukan pronouns kepada kalian. Aduh, memberitahukan kepada kamu teman Pro 2. Jadi kalau bisa ya teman Pro 2, di malam hari ini coba mulai dengan malam hari ini, coba teman Pro 2, jauhi handphonenya, jauhi gadgetnya, dekati bantal gulingnya tuh, atau nonton video ASMR atau pengantar tidur, atau yang pengen makan, ini sudah di jam, hampir jam 11 sih teman Pro 2. Kalau bisa jangan makan lagi, atau pengen olahraga, kalau bisa besok pagi saja baru berolahraga teman Pro 2. Jadi besok baru kita gaspol lagi menghadapi mood Senin. Kita juga sudah menyiapkan buat kamu teman Pro 2 lagu-lagu spesial untuk menemani jazz music kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selai-selai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya. Lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 24 Mei 2026, kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata, saya Priska Sareora dan operator studio kami Milky serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indie Radio Publik Milik Bangsa. Program Madura dipancar kelaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Senin 25 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan tim teknik saya Iqbal, serta seluruh kerabat kerja RRI Indie mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya. Teman terbaik kamu.
1: Memuja pulang. Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaekala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaekala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dari batang ini keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari, bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

0: kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

8.2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Indi dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Halo, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena kita sudah di Spada edisi Senin 25 Mei 2026, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, penari muda Inde angkat budaya Katy Perry dalam ajang FL2N. Dilansir dari rri.co.id, siswi SMA Syura di Kare Inde memanfaatkan seni tari tradisional sebagai media memperkenalkan budaya Indelio kepada generasi muda di tengah perkembangan budaya modern. Hal itu disampaikan Aurelia Deanongga dan Carmeliani Donatris dalam program Generasi Prestasi RRI Pro 2 Inde pada Minggu 6 Mei 2026. Menurut Carmeliani, tarian yang mereka bawakan terinspirasi dari kehidupan masyarakat tani di Indelio dan tradisi syukuran panen masyarakat adat. Konsep tari Ketipari yang ditampilkan menggunakan properti topi petani sebagai bagian dari visual pertunjukan untuk memperkuat pesan budaya lokal. Informasi selanjutnya, komunitas literasi rawat warisan aksara Lota Inde. Dilansir dari rri.co.id, komunitas Taman Baca Anak Merdeka mendorong generasi muda Inde kembali mengenal aksara Lota yang mulai ditinggalkan. Upaya ini dilakukan melalui diskusi, pelatihan hingga ruang belajar budaya yang melibatkan mahasiswa lintas daerah Flores. Dalam program CLBK Pro 2 RRI Inde pada Kamis 30 April 2026, relawan komunitas menilai minimnya pengetahuan anak muda terhadap aksara Lota menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan warisan budaya lokal. Padahal aksara tersebut merupakan bagian penting dari jejak sejarah masyarakat Inde dan Lio. Masih di info Pro 2, Nagi Runners dorong wisata gunung lebih aman. Dilansir dari rri.co.id, komunitas Nagi Runners mengingatkan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan perlengkapan sebelum mendaki gunung. Edukasi ini dinilai penting karena minat anak muda terhadap aktivitas pendakian terus meningkat di Flores Timur. Dalam program CLBK Pro 2 RRI Inde pada Kamis 5 Mei 2026, anggota Nagi Runners membagikan pengalaman mendaki sejumlah gunung di Nusa Tenggara Timur, mulai dari Egon hingga Uyeleun. Mereka menilai banyak pendaki pemula masih mengabaikan faktor keselamatan dan kondisi cuaca saat melakukan perjalanan. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

Pro2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro2 RRND, teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari Senin ini? Semoga paginya penuh semangat walaupun alarm tadi pagi sempat jadi musuh terbesar ya. Seperti tidak menerima kenyataan. Wow, sudah hari Senin. Dan kita sudah balik lagi di Kepo Time nih teman Pro 2. Waktunya kita ngobrol santai tapi tetap dapat pengetahuan baru yang relate banget nih sama kehidupan anak muda sekarang. Dan pagi ini kita bakal bahas topik yang mungkin diam-diam lagi dialami banyak orang. Scroll media sosial sebentar, tahu-tahu capek sendiri. Nah, lo buat kamu semua nih yang pernah merasa baru bangun langsung buka HP, belum mandi sudah lihat notif, atau niatnya cuma 5 menit scrolling tapi malah lama ya. Tiba-tiba mood jadi aneh. Nah, itu tuh kalau pernah bisa jadi namanya kamu mengalami digital fatigue nih teman Pro 2. Jadi bukan berarti benci teknologi ya, tapi otak kita tuh kadang lelah karena terlalu banyak menerima informasi setiap hari. Karena pagi ini kita bakal kupas kenapa itu bisa terjadi, tanda-tandanya seperti apa, sampai cara sederhana biar hidup tetap balance nih walaupun aktif online. Karena kadang yang bikin capek bukan aktivitasnya teman Pro 2, tapi isi kepala setelah lihat semuanya di media sosial.

itu kalau melihat reel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Baik, oke, teman program masih bersama Ayah di Kepo Time. Nah, sekarang coba jujur nih, kamu-kamu ya, siapa yang kalau bangun tidur refleks pertama langsung cari HP? Saya itu sepertinya. Padahal mata belum fokus, tapi jempol sudah siap scrolling. Wow. Nah, digital fatigue ini adalah kondisi ketika seseorang merasa lelah secara mental akibat terlalu lama terhubung dengan gadget dan dunia digital nih, teman pro 2. Bentuknya macam-macam ya, terlalu banyak notif bisa jadi, terlalu lama lihat layar juga, kebanyakan informasi, atau terlalu sering membandingkan diri di media sosial. Dan yang menariknya, capeknya bukan cuma fisik aja, tapi juga bikin sulit fokus, gampang overthinking, cepat bosan, bahkan mood jadi turun, teman pro 2. Dan ini sering banget terjadi ke anak muda karena hampir semua aktivitas sekarang ada di layar. Belajar, hiburan, komunikasi, sampai curhat. Jadi kadang kita berpikir ya, teman pro 2, aku ini cuma rebahan sambil main HP, tapi kok lelah ya? Itu tuh. Padahal otak untuk bekerja terus menerima informasi itu yang bikin kamu lelah. Makanya setelah scrolling lama, malah terasa makin kosong. Nah, teman pro 2 pernah ngalami nggak niat cari hiburan, malah jadi insecure lihat hidup orang lain? Boleh banget kirim cerita kamu atau pendapat kamu di pagi hari ini di WhatsApp pro 2 di 082-147-650-422. Apakah kamu termasuk orang yang berpikir bahwa ini sepertinya saya cuma rebahan aja sambil main HP, tapi kenapa terasa lelah ya? Nah, ternyata itu teman pro 2 bisa jadi kamu terkena digital fatigue.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Oke, teman Pro 2, kita sekarang bahas solusi sederhananya nih dari digital fatigue, teman Pro 2. Nggak harus langsung uninstall semua aplikasi kok, atau kamu berhenti main media sosial atau gadget, nggak juga ya. Jadi kamu bisa mulai dari hal kecil seperti jangan langsung buka HP setelah bangun tidur. Kasih waktu otak bangun dulu, teman Pro 2. Tapi kebanyakan yang langsung buka HP itu mungkin matikan alarm ya. Maksudnya di sini tuh langsung buka HP, melihat hal-hal ya seharusnya tidak kita lihat di pagi hari. Kemudian buka sosial media, itu janganlah, dikurangi dulu ya, teman Pro 2. Bukan enggak boleh, tapi dikurangi. Kasih jeda dulu untuk otak bangun, teman Pro 2. Kemudian kurangi screen time sebelum tidur, minimal 30 menit sebelum tidur coba jauhi layar. Nah, 30 menit sebelum tidur coba matikan HP, jangan menggunakan HP. Jadi biar bisa rileks gitu, teman Pro 2. Kemudian pilih konten yang sehat. Follow akun yang bikin semangat, bukan bikin insecure, teman Pro 2. Jadi penting sih buat kita pengguna-pengguna gadget, apalagi mempunyai media sosial, untuk memfollow akun-akun yang berisi quote-quote motivasi begitu, teman Pro 2, atau seseorang yang kita idolakan, kita ikuti, tapi kita ambil hal-hal baiknya begitu, jangan yang aneh-aneh gitu. Atau bahkan kalau mau menaikkan, bisa hal-hal receh atau yang bikin humor kita naik gitu, bikin kita tertawa di pagi hari, itu pun juga boleh. Kemudian luangkan waktu tanpa gadget, ngobrol, jalan pagi, baca buku atau dengar musik. Ini kayaknya berlaku buat hari weekend, teman Pro 2. Kalau hari-hari Senin seperti ini, wow, sepertinya sulit ya melaksanakannya, ngobrol, jalan pagi, baca buku atau dengar musik, karena kita sudah hektik dengan aktivitas di hari Senin pastinya. Dan terakhir, ingat kalau hidup nyata lebih penting, karena momen terbaik kadang tidak selalu harus diposting. Jadi kita menikmati hidup nyata kita, real kita. Kebanyakan orang kan membangun citra yang baik di media sosial. Nah, kebanyakan orang membangun citra yang baik sehingga dia tuh pusing harus posting apa lagi ya biar terlihat keren gitu, profilnya di media sosial, atau terlihat citra yang baik. Nah, itu tuh bikin pusing, bikin capek. Jadi kita apa adanya kita aja ya, teman Pro 2. Jadi teknologi itu alat ya, teman Pro 2, bukan pengatur hidup kita. Kita yang harus mengendalikan layar, bukan sebaliknya, teman Pro 2. Dan fun fact pagi ini, teman Pro 2, ada fakta menarik nih. Rata-rata anak muda bisa menghabiskan lebih dari 6 jam sehari di depan layar. Wow. Dan terlalu lama menerima informasi tanpa jeda bisa membuat otak mengalami overload. Pasti dong. Makanya kadang baru pagi sudah lelah, sulit fokus, atau gampang kehilangan semangat. Karena apa? Ya karena otak manusia sebenarnya butuh jeda untuk memproses informasi, teman Pro 2. Jadi kalau hari ini teman Pro 2 merasa penat, mungkin bukan karena kurang liburan, tapi kurang istirahat dari layar. Jadi kurang-kurangi ya, teman Pro 2. Dimulai dari hari ini deh, ketika istirahat coba jangan pegang handphone, bisa gak kamu? Ayah tantang nih, kamu jangan pegang handphone ketika jam istirahat, bisa tidak? Sepertinya boleh deh dicoba dulu ya, teman Pro 2. Jangan langsung bilang enggak, tidak ada salahnya kita untuk mencoba ya.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om, tante, kakak, adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

tidak terasa teman Pro 2 sudah 1 jam Kepo Time pagi ini menemani aktivitas kamu semuanya, karena sebentar lagi sudah mau dipukul 7 teman Pro 2. Semoga obrolan tentang digital fatigue ini bisa jadi pengingat kecil bahwa gak harus selalu cepat, selalu online, atau selalu terlihat sempurna. Sesekali tidak apa-apa berhenti scrolling ya teman Pro 2, dan mulai menikmati hidup yang ada di sekitar kita. Karena ketenangan juga penting nih buat kesehatan pikiran. Dan akhir kata saya Ayah pamit dulu dari Kepo Time teman Pro 2, tapi Ayah tetap ada sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi setelah ini akan ada FYP, program spesial pastinya yang kamu tunggu-tunggu kan. Flores Your Playlist, tempat kamu request lagu favorit kamu di pagi hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan, tepat di pukul 7 sampai pukul 8 pagi teman-teman.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu, playlist kamu, cerita kamu.

0: Wah, teman Pro 2 sudah masuk di FYP, follow share playlist langsung ke WhatsApp Pro 2 buat kamu-kamu yang mau request lagu di 082147650422. Jangan lupa sertakan nama kamu, alamat tinggal, nama penyanyi dan juga judul lagu. Dan kalau mau tambah-tambah kirim salami juga boleh banget ya teman Pro 2, untuk siapapun yang sedang mendengarkan. Oh, sudah ada yang bergabung nih teman Pro 2, pendengar setia. Kita ada Bung Yeri, kita akad dulu ya teman Pro 2. Halo, selamat pagi Bung Yeri.
1: Good morning Ayah dan Ibu.
0: Morning, bagaimana halo? Kabarnya? Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Aduh, sepertinya kurang terdengar suara kita ini. Nah, begitulah teman Pro 2. Kita akan coba terus menghubungi Bung Yeri ya, karena tadi mungkin Bung Yeri mau request lagu nih teman Pro 2. Oke, kita coba angkat. Halo Bung Yeri.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Good morning, Ayah dan Ibu.
0: Morning, suara saya terdengar jelas, Bung Yeri?
1: Dengar.
0: Oke.
1: Okay. Hanya tadi pertama itu hilang-hilang muncul. Lagian kami di sini angin kencang sekali.
0: Waduh, hujan kah? Atau hanya angin saja, Bung Yeri?
1: Hanya angin. Hanya angin. Sudah dua hari tidak hujan, kemarin sama hari ini. Jangan dulu omong sih hari ini, tidak tahu lagi sebentar-sebentarnya.
0: Oke, semoga ya.
1: Kalau di situ Anda bagaimana cuaca?
0: Cuaca dua hari ini lumayan bagus, Bung Yeri. Iya, halo?
1: Halo?
0: Iya, halo. Dah, sepertinya halo? Suara kita hilang lagi nih, teman Pro 2. Dah. Begitulah ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Nanti kita akan menghubungi Bung Yeri kembali ya.

0: Oke, teman berdua, kembali lagi dengan Ayah setelah satu lagu tadi dari Hindi ya, Everything You Are. Wih, keren banget lagunya ya, teman berdua. Dan ini sudah ada yang bergabung, ada Bang Irul di Bonggawani. Halo Bang Irul, selamat pagi. Bang Irul nih mau request lagu Anji yang berjudul Kau. Oke, siap Bang Irul, akan kita putarkan. Dan seperti biasa, Bang Irul kirim salam untuk keluarga kecil Bang Irul. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Yang paling serius, asik. Karena Bang Irul adalah pendengar setia Pro 2, kita akan putarkan lagu Anji yang berjudul Kau. Dan kita coba akan telepon Bung Yeri, tadi sempat terputus ya teman Pro 2, karena mungkin Bung Yeri ingin request lagu di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi kita coba telepon Bung Yeri. Dan buat kamu semuanya yang mau request, bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Buruan teman Pro 2, karena EVP hanya ada sampai pukul 8. Oke, sudah tersambung. Halo, selamat pagi Bung Yeri.
1: Selamat pagi Ayah dan Ibu.
0: Nih, akhirnya kita bisa ngobrol. Apakah suara saya terdengar sangat jelas Bung Yeri?
1: Dengar, tapi kenapa hilang muncul oh, jaringan di situ atau bagaimana?
0: Bisa jadi mungkin jaringan di mana ya, jaringan kita atau jaringan di sana. Sepertinya kita terhalang oleh jaringan di pagi hari ini, Bung Yeri. Langsung aja mau request lagu apa, Bung Yeri?
1: Mau request lagu yang berjudul Cerita Indah dari Vicky Salamor.
0: Cerita Indah dari Vicky Salamor. Oke, siap. Salam-salamnya, Bung Yeri.
1: Salamnya buat semuanya saja, takut jaringan nih.
0: Oh iya, bener-bener. Oke, siap-siap. Akan kita putarkan nih Cerita Indah dari Vicky Salamor ya, Bung Yeri. Tapi setelah lagu dari Anji, setelah lagu dari Anji yang berjudul Kau, requestan dari Bang Irul di Bonggawani tadi. Ditunggu ya, Bung Yeri, lagunya. Oke, sudah ya teman Pro 2. Kita akan putarkan dua langsung dari pendengar. Setelah Anji baru requestan dari Bung Yeri tadi. Buat kamu, Ayah tunggu ya sampai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM. Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Barusan kita mendengar lagu dari Salma Salsabil, Bunga Hati. Ui, itu ya teman berdua, Bunga Hati, biar kamu di pagi hari ini hatinya berbunga-bunga. Wow. Walaupun ini hari Senin, teman berdua tetap semangat, tetap senyum, tetap optimis, dan jangan pikirkan hal-hal yang lain, lewati saja hari ini. Toh juga nanti kalau sudah hari Sabtu, kamu berpikir akhirnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah saya lewati. Nah, begitu teman berdua. Dan saya juga masih menunggu requestan lagu dari kamu pendengar setia Produa. Langsung aja ke WhatsApp Produa di 0821476504222. Karena di pagi hari ini spesial dari Senin, ayo dong kita request lagu, satu lagu yang bisa membangkitkan semangat semua pendengar setia Produa. Oke, kita beralih ke Eko Show, Juan Reja, Silent Open Up, Just Concert dengan judulnya Cinta Realistis. Ini dia teman-teman berdua.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Hai teman-teman Radio Mega Game, bersama Aya masih di FYP Flourish Your Playlist. Sekarang kita sudah di penghujung acara teman Pro 2, dan ada pendengar setia yang request ini teman Pro 2, lagunya Paul Partohap ya, yang berjudul Vitamin U. Oke, Vitamin U. Kita akan putarkan spesial buat kamu ini dari kakak siapa. Sepertinya saya akan ini saya akan mencari-cari jejak chat kita biar saya tahu ini kakak siapa. Apakah ini Kak Aldo? Wow, ini Kak Aldo teman berdua. Oke, siap Kak Aldo, akan kita putarkan lagu dari Paul Partohap Vitamin U. Dan buat teman berdua yang mau request akan Aya putarkan sebelum pukul 8 ya. So, buat teman berdua, see you the apa ya? Saya bertemu di FYP edisi berikutnya, karena setelah ini kita akan ke Pro 2 Spot. Jadi jangan sampai kelewatan, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.